89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Brazil, Brazil.

Moin, Moin, Moin.

8.12 minit pagi. Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam hibah, salam perpaduan. Sebagai pembuka bicara, salam Malaysia Merani untuk semua rakan-rakan pendengar hak jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati. 16 jam bersiaran bermula 8 pagi hingga ke pukul 12 tengah hari, pukul 12 tengah malam ya. Siaran Asyik FM Moin-Moin lain dan pihak lain. Siaran Ura Asli menyatukan 18 ku kaum. Seperti biasa boleh dengarkan kami di frekuensi iaitu 89.3 di Ulu Tembeling, Jalan Tut Pahang, dan 91.1 di Lembah Kelang, 93.1 di Lenggong Perak, 95.6 di Melaka, Johor Utara, manakala 96.7 di Gerik Perak, dan 99.9 di Damak Pahang, dan 102.5 di Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor Sungkai, Kampung Gajah Kampar, dan 102.7 di Gunung Kledang, 105.7 di Gunung Berincang, Tapah, Langkap, Sungkai. Jadi mana-mana dapat, kalau dapat siaran Asyik FM, boleh melayari ataupun boleh downloadkan di MyClick ya. RTM klik, jadi di situ boleh dengarkan Asyik FM Moin-Moin lain dari planet lain, Empat Kirah Demano Ajih Mubada. Dan boleh ikuti kami di media sosial juga, di TikTok, Instagram dan juga Facebook, untuk mendengar ataupun mendapatkan cerita-cerita, berita-berita semasa berkenaan apa yang berlaku di keliling kita. Jadi untuk pagi cukup indah menemani Mahdi Ruang Udara bagi edisi 12 Jun 2026. Lain dia Aping aka Bunga Kemang Setaman atau Mocik ke udara untuk Mas Ika. Jadi kita akan berkongsi selama 4 jam untuk pagi kan, menerusi Gajo Asyik 8 hingga ke pukul 12 tengah hari. Kita akan berkongsi berkenaan dengan berita-berita semasa, keadaan arif dan juga keadaan lalu lintas. Seterusnya kita akan berkongsi topik pagi yang akan kita bincangkan. Maklumlah Piala Dunia sedang bermula untuk Mas Ika. Okey, jadi apa pun terus bersama kami Asyik Kafe Moin-Moin lain dari planet lain, pastinya manusia ruangan Gajo Asyik.

0: Apa hal?
1: Ha? Alah.
0: Hasan.
1: Ha?
0: Hasan.
1: Kau datanglah petang ni.
0: Hasan.
1: Alah, kecoh lah kau.
0: Hasan.
1: Aku busy ni.
0: Kau memandu ni.
1: Apa?
0: Kau senang memandu. Jangan jawab telefon tu.
1: Tak apa. Alah, tangan kiri aku. Aku boleh tukar gear.
0: Bila tak apa.
1: Tak apa. Jangan takut. Tak apa.
0: Hasan.
1: Tak apa.
0: Hasan memandu.
2: Oh, hello. Tidak boleh menggunakan telefon.
0: Berhenti.
2: Cik, tunjukkan lesen.
1: Alamak, jap tu ya. Ada orang call lagi. Hello.
3: Ha, aku kena tangan polis ni.
2: Cik, lesen cik.
1: Lesen ni ya.
2: Lesen cik.
1: Mana lesen aku ni?
2: Cik tahu tak kesalahan cik lakukan ni adalah salah di sisi undang-undang cik?
1: Salah?
2: Salah
1: apa ni?
2: Saya terpaksa saman cik lah. Halo ya. Sekejap. Halo yang, ya.
1: Tok guna handphone boleh?
2: Ya, yang abang tahu.
1: Sebelum
2: pukul 6, abang nak balik.
1: Cik, kena saman ni, cik.
2: Awak memang tak boleh memandu dalam keadaan menggunakan telefon bimbit.
1: Oh, kalau memandu
2: seharusnya awak menggunakan alat bebas tangan.
1: Oh, bebas tangan.
2: Bukannya awak pegang dengan tangan. Sign kat sini, tak apa. Apa hal nanti berurusanlah dengan pejabat kami, ya.
1: Aduh.
2: Sign. Kalau boleh di compound, ini nilainya. Lain kali jangan buat macam ni lagi.
1: Okay,
2: kena awak pergi dengan cepat dari sini.
1: Okey, cik.
0: Terima kasih, cik.
1: Terima kasih banyak-banyak, cik. Jumpa lagi. Bye-bye.
4: Pesanan nikmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.
5: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
6: Gamil. Jangan.

0: teruskan mendengar Asyik FM.
1: Ibrah Jakun Yashi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk berkisaran rohani kita pada hari ini adalah berkaitan dengan mukjizat Al-Quran untuk panduan hidup manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan kami tidak utuskan Rasul melainkan untuk tauladan kepada umat manusia. Surah Sabah ayat 28. Dan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan tidak kami utuskan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul melainkan sebagai rahmat kepada seluruh alam. Saudara yang budiman sekalian, Al-Quran diutuskan kepada manusia juga sebagai petunjuk dan rahmat kepada umat manusia dan alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan mahfumnya, kita mesti ikut Al-Quran. Dengan Al-Quran terdapat sejarah ketemadunan manusia dan cerita peristiwa sesudah berakhirnya hidup manusia. Ada juga pengadilan sesama manusia dengan jelas dan tegas kerana orang yang tidak mahu mengikuti Al-Quran. Dia telah disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan orang yang ingin mencari jalan petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjuk jalan kebenaran yang jauh daripada kesesatan dunia dan akhirat. Dengan ia jelaslah kepada kita, sesungguhnya Al-Quran ini adalah mukjizat yang kekal lafaz asalnya daripada wahyu yang asal yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjatim

sayang selamanya. 8.37 minit pagi semua rakan pendengar, 18 suku kaum semuanya, satu orang Malaysia, apa khabar semuanya? How are you today? Good morning, good morning. Ohayo gozaimasu. Selamat natural, selamat yehya. Mana rakan-rakan memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ada tuju. Mok kita ada rumah tu, anak-anak semua dah sekolah. Dah bangun pagi-pagi kan. Dah sekolah, jadi mok buat apa ada rumah tu? Jadi sibuk dengan orang kata dah siap pemakan pagi, sarapan pagi dah siap. Mok kita nak pergi apa ni, membasuh baju, nak nyidai baju ya. Nak sapu luar rumah bagi sentiasa bersih, kemas dan teratur. Macam itulah kalau kita duduk di kampung, mesti biar sentiasa dalam keadaan bersih. Kadang-kadang pun apa, bekas-bekas yang kita gunakan untuk macam tin susu segala macam tempat yang senang untuk membiak nyamuk ataupun rengit tu, kita buat pandai-pandailah kita nak buat macam mana. Nak tin nak jadikan bunga ke, tin nak dia tanam ke, semua boleh ya. Bagus-bagus. Tahniah bagi mok yang suka orang kata menjaga rumah tangga dengan sebaik mungkin. Dalam rumah, luar rumah. Kita cakap pasal mok, macam mendengar bapak-bapak pula.

Pak semua selamat ya. Selamat pergi kan. Selamat balik. Jangan lupa bawa bekal. Ha. Bawa lah apa yang patut. Air kopi ya. Air teh tarik 8 tingkan. Okay, semuanya selamat-selamat. Ya, itu yang kita harapkan. Itu yang kita nakkan. Pada yang bekerja, selamat bekerja. Semuanya bekerjalah dengan bersungguh-sungguh. Jadikan ianya sebagai satu amanat dan amanah diberikan. Kita jalankan dengan sebaik mungkin. Baiklah, dengan keadaan cuaca dan hari, kita juga akan memainkan peranan penting pun apa hak di rumah tu. Kalau pagi-pagi hari tengah membasuh, tiba-tiba bro hujan pula. Aduh, kecewa hati, macam putus cinta rasanya kan. Pasal sebab hujan-hujan tadi. Adalah baju banyak, basah banyak kan. Kalau anak 8 orang, semua baju ada dalam 24-30. Ada seluar kecil ya, baju besar. Jadi semua kena kira tu, bom sesedih. Ha, itu pasal. Ada hujan pula, alah de mano pula nyangkut baju pun. Ha, kadang-kadang kalau baju tu kita dampak kering sangat kan, dia lembab-lembab, bau-bau acem gitu. Ha, tu susah bau acem. Okey, balas sikit perkongsian berkenaan keadaan hari kita untuk pagi hari. Hak disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini. Bagi 12 Jun 2026, di mana di sebelah pagi, dikabarkan berewok petir kebabu mencumo di Johor. Jadi hujan di beberapa tempat iaitu di Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka. Cuma pada hujan di sebelah pagi di Perlis, Kedah, Kamu dan juga Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan bagi Sabah, orang Sabah, apa khabar orang Sabah bah ya? Ribut petir di beberapa tempat di Tawau, hujan kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, manakala hujan di beberapa tempat ada pendalaman pantai barat dan juga Sandakan, begitu juga dengan Kodan. Untuk Sarawak, orang Sarawak, hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong dan Limbang, manakala tempat hujan di Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Meri. Itu keadaan cuaca hari kita di sebelah paginya. Sebelah petang kelak bagi rakan nak lain macam. Ha, baru betul. Oi, penamuan kejam ya. Taklah kejam. Okey. Itu di antara perkongsian berkenaan hari dan cuaca kita untuk hari ini. Diharapkan kalau hujan nak pagi-pagi hari ini sejuk-sejuk, jangan kita malas nak bangun. Biar kita jadikan hujan tu sebagai 1001 hikmah yang datang akan membuat kita lebih baik dan rasa terus segar di sebelah pagi. Kalau panas-panas pagi, sejuk-sejuk udara pagi tu, itu lagi bagus, lagi baik, orang kata lagi molek untuk kita buat banyak perkara. Kita uruskan dengan sebaik mungkin. Yang bekerja, selamat bekerja. Yang menganggur, selamat petik anggur. Yang memandu, selamat memandu. Yang senyum, teruskan senyum. Yang berkasih sayang, teruslah berkasih sayang. Moi-moi, lain daripada lain, desa yang permai daripada jemol. Selamat ya, selamat pagi. Good morning. Hati-hati atas jalan raya.

0: apa lagi?
1: Ha, tunggu apa lagi? Cekok-cekok-cekok-cekok-cekoknya. Ha, gitulah. Pagi-pagi yang cukup indah dan ceria. Diharapkan semua rakan pendengar kita ceria-ceria selalu untuk pagi-pagi hari. Mana hak menangis, berhentikan menangis tu. Kita gantikan dengan senyuman bahagia. Untuk pagi-pagi hari ini, jangan kita akan sertakan dengan sebentar lagi. Kita akan berkongsi dengan keadaan berita-berita semasa. Dan juga kita akan kongsikan apa yang berlaku di keliling kita. Dan kita akan kongsikan berkenaan topik pagi juga selepas berita nanti. Tepat pukul 9 nak beri tahu berita dalam Direkta Miat akan ke udara. Jadi banyak yang kita boleh dapatkan berita-berita yang terbaru tu agar dapat jadi panduan dalam setiap kehidupan dari kita. Yang pentingnya berita yang kita sebarkan ya. Kita sebarkan, kita ceritakan ataupun kita membawangkan adalah berita-berita yang sahih. Jangan membawang berita-berita yang tak sahih. Sekarang kita tahu buatan apa ni, pembuatan AI itu sendiri berbahaya ya. Salah guna AI itu akan menjadi berbahaya. Dan juga salah menyebarkan berita, kita akan mendapat saman dan juga menyebarkan fitnah. Itu satu perbuatan yang empat patut kita contohi. Ya, gitu ya. Baiklah, sikit berkenaan dengan bola malam tadi ya. Pagi-pagi tadi, bukan malam tadi, pagi tadi seawal pukul berapa pagi. Itu dia kemenangan World Cup untuk apa ni, membuka ruangan Piala Dunia. Di mana iaitu kumpulan apa ni, Mexico menentang siapa? Menentang siapa? Dan siapa pemenangnya? Cuba teka pagi-pagi hari ni. Semua cuba teka. Siapa yang tengok bola? Siapa tengok bola? Cek khabar kat kita ya. Mexico melawan South Africa pagi ini. Di mana pemenangnya kita dah tahu. Ramai yang tahu. Pemenangnya iaitu siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Mexico 2-0. Por favor. Okay, jadi apa pun kita berharapkan kepada semua peminat-peminat bola yang bakal yang malam tadi pun dah bermula berkenaan dengan bola, makan bola, tidur bola, cakap bola. Jangan buat kerja sampai kita bola-bola kan. Jadi Moin Amoy, kita akan berjumpa selepas berita nanti. Jangan ke mana, teruskan mendengarkan Asyik FM Moin Amoy, menerusi ruangan Gah Ju Asyik.

Tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera, Gatamer dan Aterloi Ilihas Linda Kamarudin, agas seterusnya. SPRM akan terus nak perkasakan sebagai institusi berwibawa bok dihormati keluar usaha membantras rasuah tanpa kompromi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim amat menekankan usaha memperkukuh tata kelola integriti bok agenda reformasi institusi negara yang menjadi teras pembinaan Malaysia yang lebih adil terus bok berdaya saing. Perkara itu dinyatakan nanak ketika nak terima kunjungan hormat Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman N. Putrajaya. Tegas Perdana Menteri, integriti bukan sekadar tuntutan bawa perkhidmatan awam tetapi asas penting bagi menjamin keyakinan rakyat menarik pelaburan berkualiti serta menentukan masoi bilik negara yang lebih mampan. Kelaj perkembangan MOI, Datuk Seri Anwar menegaskan kesiapsiagaan dan peringkat akar umbi keluar menghadapi fenomena El Nino akan diperkukuhkan. Langkah pencegahan buat persediaan awal moklah benteng terbaik keluar mengharungi kesan cuaca ekstrim yang semakin tak menentu. Nanak turut nak jaminan kerajaan madani akan terus berikral keluar menghadapi pelbagai krisis global yang kian mencabar. Nado bagi memastikan kepentingan rakyat sentiasa terjaga serta ekonomi negara kekal mampan buat berdaya tahan. Sebagai langkah persediaan awal, Kementerian Sumber Asli Bok Kelestarian Alam akan selaraskan sesi libat urus bok taklimat berkaitan risiko El Nino bersama semua kerajaan negeri. Menteri Kor Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Nacal perkara doh nak putuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Susulan kebimbangan terhadap impak fenomena doh nak jangka bermula gecek doh bok berterusan sekurang-kurang hingga gagi 2025. Cadangan atir oi taraf jambatan gantung yang menggunakan penduduk Sen Oi Ek Lubuk Gaharu Entapa sedang keluar penilaian. Menteri Rakyat Perak Datuk Seri Sarani Muhammad Nacal perkara doh akan laksanakan Jabatan Kerja Raya Bok Unit Perancang Ekonomi Negeri. Nacal penilaian ATL bagi menentukan keperluan sebenar projek termasuk jumlah pengguna serta jenis kenderaan menggunakan laluan dan anak. Isu tular mengenai penempatan komuniti Rohingya in Kampung Baharu Sungai Macau mungkin hulu langat tok mok kaitan dengan pengurusan strata. Mok Timbalan Menteri Perumahan Bok Kerajaan Tempatan Datuk Aiman Atirah Sabu Yakin perkara itu akan diuruskan oleh kerajaan negeri naho bidang kuasa ditetapkan. Neng-neng top Menteri Rakyat Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari maklumkan pelbagai tindakan telah nakod oleh agensi kerajaan sejak 2016 termasuk mengeluarkan notis amaran bok compound serta TL operasi bersepadu dan bangunan 4 tingkat yang dihuni komuniti berkenaan. Sementara nak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur komited meneruskan usaha membantras aktiviti perniagaan secara haram oleh warga asing menerusi penguatkuasaan berterusan bok kerjasama erat dengan agensi berkaitan. Tegas Menteri dan Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Anayoh isu berkenaan sentiasa nak jadi perhatian kerajaan. Bok tindakan penguatkuasaan akan terus diperkukuh bagi memastikan kebersihan. Neng-neng top DBKL maklumkan lebih 1,500 operasi penguatkuasaan telah na TL jenruk tahun do. Membabitkan aktiviti perniagaan dan pasar bok kawasan tumpuan penjaja dan bok negara. Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai ISDO. Menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 0-0 kelaj aksi kumpulan A dan Stadium Azteca. Selaku Tuan Dek Mexico memanfaatkan kelebihan doh dengan meraih 3 mat pertama. Beraksi dan hadapan lebih 80,000 penyokong, gol pertama Mexico nasumbangkan oleh Julian Quinones pada minit ke-9. Gol L3 kemudian enagandakan ke 67 minit menerusi penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang menandukkan Neymar hantaran lintang Roberto Alvarado. Kemeriahan Piala Dunia 2026 turut dirasai dan Angkasa Puri Kota Media menerusi majlis tayangan siaran. Majlis itu menghimpunkan pengamal media, penaja, penggiat industri buat peminat bola sepak.
Ketua Pengarah Penyiaran Aswad Ismail ketika Naterbu sebelum perlawanan bermula nacal, inisiatif itu bukan hek sahaja mengeratkan hubungan antara penyiar dengan penonton, malah menjadi platform penyatuan rakyat melalui minat yang sama terhadap sukan bola sepak. Majlis berkenaan turut dan meriahkan dengan pelbagai aktiviti interaktif antara 360 photo booth, street soccer, food truck serta general box quiz yang sediakan rakan strategik dan penaja. Turut network Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah, Duta Rakyat Mexico Ma Malaysia, Luis Javier Campuzano, Bok Wakil Suruhanjaya Tinggi Afrika Selatan Ma Malaysia, Aleka Maseko. Selepas nak berlangsung pertembungan menarik antara gergasi Asia Korea Selatan, Bok Wakil Eropah Republic Czech, Bok Nei lagi aksi kumpulan A sepak bermula 10 Yehya Jakal dengan siaran langsung boleh menyaksikan menerusi RTM bermula jam 9 Yehya. Sekian Gatemer Nem Asyik FM, berita nak sunting oleh Muhammad Madruf Nem Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Itu dia jenangan daripada Nasha dengan Menan Min Huaib menghiburkan kita pukul 9.23 minit pagi. Okey, selamat pagi, selamat pagi. Baiklah, ingin dikongsi bersama dengan topik pagikah? Boleh menelpon 0322-823-567. Topiknya berkenaan Piala Dunia FIFA 2026. Nyatakan 3 pasukan pilihan anda. Oi, menderu-deru ya. Manolah semangat bola, tidur bola, makan bola. Main bola-bola. Ya, mandi bola. Cebok bola. Kasut bola. Ya, semuanya berkenaan bola. Jangan makan bola sudahlah kan. Ha, itu kalau buat kek bola okey lagi. Kalau mok kalau nak buat apa berbola, berbola ikan ya, berbola apa nama ayam, berbola daging. Biarkan macam bola sepak sikit rupa dan bentuknya. Berkala-kala. Bola punya pasal. Jadi kalau nakkan penyertaan berkenaan dengan kita punya topik untuk pagi kah, bolehlah pergi ke Facebook Ash FM ataupun boleh di TikTok Ash FM. Dan begitu juga boleh menelpon 0322-823-567 untuk menyatakan 3 pasukan pilihan Ajemo. Ya, bola. Kita dengarkan lagu rasmi bagi FIFA World Cup 2026.
1: Shakira. We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Yeah, let's go, let's go. Yeah, semuanya satu dunia. Go! Itu baru Mokcik so, apa ni bunyi tau. Kalau Mokcik yang tengok bola, Mokcik rasakan semua penyokong akan lari ke belakang ya. Kenapa dia takut Mokcik punya sokongan yang cukup padu. Ha, gitu. Padulah sangat ya. Baiklah, ada perkongsian kita. Kita bacakan sementara kita menunggu pemanggil 03-2282-3567 berkenaan nyatakan tiga pasukan pilihan rakan-rakan pendengar. Di antaranya yang boleh kita kongsikan daripada rakan kita Mat Enis katanya, saya pilih pertama France. Kita kawan ni, kita Perancis, okay? Kedua Spain dan juga ketiga Korea Selatan. Hanya saya sarang yo. Tu dia. Nampak sangat kan makcik ni kan. Eh, bahaya makcik kalau punya peminat bola ni. Yang handsome makcik punya. Dan seronoknya Hamzah Rahim katanya, bila start game? Alamak. Tak payah tanya bila start. Yang penting tiga pilihan utama. Apa nama ni, apa negara yang dipilih? Kalau tanya bila start, malam tadi dah start. Tapi tak termasuklah kata Johor ke Kedah ke Selangor, tak ada ya. Aduhai. Yang ini lagi best. Ini Mokcik tak nak baca bukan apalah. Mokcik menjaga sensitivity, creativity dan juga sexability. Lan kenapa Lan ya? Itu tak termasuk dalam World Cup ya. Macam Malaysia ya. Apa nama ni? Tak nak lah. Kau dah pula Lan, okey? Guy Farus katanya, saya pilih Brazil, England dan Portugal. Baru betul ya. Ini lain pula bunyinya. Rakan pula yang satu ni, Khairul Syahril katanya, dia pilih Japan, Korea Selatan dan Saudi Arabia. Island wasahlan. Itu dia. Jangan main-main. Itu sikit baru dikongsi. Tak ada banyak lagi. Baguslah kalau pasal bola ni kan. Tak nak kalah pasal bola ni. Nak juga apa nama, nak tahu siapakah agaknya peminat-peminat bola kesayangan. Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya di sini.
1: Saya Zali.
0: Zali sihat ya?
1: Sihat.
0: Alhamdulillah. Okey.
1: Ini musim bola ni kurang tidur ni.
0: Itulah pasal. Rasa apa ni, otak ni dia tidur tau. Tapi mulut dia cakap. Pelik. Okey, Abang Zali macam mana? Abang Zali ada menyaksikan apa ni bola?
1: 2-0.
0: 2-0, ya betul. Abang Zali kan.
1: Tadi kita nak pergi Korea lawan Syed juga.
0: Itu dia. Saya memang peminat. Alamak. Tiga, kita nak tahu. Namakan tiga negara ataupun tiga pasukan pilihan pilihan Abang Zali.
1: Yang pertama, dah tentu Brazil.
0: Brazil. Okey, lagi?
1: Jerman.
0: Jerman, okey.
1: Dengan England.
0: England. Wow, dahsyat Abang Zali. Okey, Abang Zali club bila pula?
1: Ha?
0: Abang Zali club. Okey, gurau je Abang Zali ya.
1: Tak apa.
0: Dah lama tak gurau tu lah dia. Bila dia gurau, tiba-tiba tak boleh berhenti pula ya. Okey, terima kasih Abang Zali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tu dia Abang Zali. Semangat. Semangat bola. Okey, siapa lagi nak telefon 03-2282-3567. Kita teruskan semangat kita, semangat bola untuk pagi hari. Moi. Lain daripada itu dia, Abang Bola kita dah sampai sembilan lagi. Abang Bola. Abang Bola berjaga malam tadi kan. Jangan main-main Abang Bola kita. Kita ramai Abang Bola di sini ya. Kita ada Abang Long kawasan sebagai pemain bola utama. Pemain bola kedua, kita ada Abang Long kawasan Mami. Dan seterusnya, adik-adik bola. Kita ada adik Iris, betul ya? Betul. Okey. Jadi apa pun terus bersama kami dengan semangat Lamina terus menyala. Moi lain daripada lain.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Ya, semangat bola, semangat bola. Ya, makan bola, tidur bola, pakai baju bola, abu bola, bola, bola, bola. Mari main bola. Dah macam nak jual bola lah pula. Balance tak ada ha, untuk yang kita buat sorotan sikit lah. Patutnya mana rakan tadi yang penyampai yang bersuara maco tadi ada hilang lah pula ya. Berkenaan dengan Piala Dunia pada lebih kurang pagi tadi, tengah-tengah buta pagi ya, subuh-subuh SPE, Mexico membuka tirai Piala Dunia 2026 dengan bergaya tiga kad merah cemari aksi Azteca. Ha, gitu. Di mana Mexico memulakan kempen Piala Dunia 2026 dengan langkah kanan bila menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi pembukaan kumpulan A Estadio Azteca malam tadi di hadapan kira-kira 80,000 penyokong yang memenuhi stadium ikonik itu, di mana tuan rumah dan tampil lebih tersusun dan agresif untuk menguasai sebahagian besar permainan di stadium Azteca Mexico City, sekaligus membuka tirai kejohanan terbesar dalam sejarah melibatkan 48 pasukan dan berlangsung, yang akan berlangsung hampir selama 6 minggu ya. Jangan lupa mana-mana kopi yang berperisa ya, untuk menjaga yang mencelikkan biji mata tu, tolong-tolong. Biar sentiasa ada stok ya. Stok di tepi apa ni? Tepi kerusi, tepi katil ya. Jangan letak bawah meja. Kelak dihurung oleh semut. Lagilah melepaskan tengok bola ni. Tertidur ya. Dan juga dijangkakan di mana Piala Dunia Kalika akan mendapat dan menjana pendapatan rekod sebanyak 13 bilion. Ataupun ringgit Malaysianya 52 bilion. Woi, banyak tu. Makan tak habis ya. Jangan main-main ya. Dan juga di mana pembukaan pada kali ini, Mexico dan Afrika dikabarkan pada aksi awal pagi tadi, kad merah telah dilayangkan apabila pertahanan Bafana dan juga Sefehelo Setol menjadi pemain pertama dibuang padang dalam kejohanan itu selepas menerima kad merah terus pada minit ke-49 kerana menjatuhkan pemain tengah Mexico Brian Gutierrez. Laporpo, Walter Kunci, itu dia. Main-main nak sebut nama-nama apa nama ni, pemain Piala Dunia ni. Pemain bola lain macam nama ni. Kena buka buku, buka segala macam nama ni untuk nak sebutan tu. Gutierrez. Mulut kena betul. Okey, itulah dia di antara sorotan Piala Dunia yang dikongsikan bersama seawal jam 3 pagi tadi ya, bersama dengan rakan-rakan tugas yang pun dah bercengkang mata ya, baik DJ Along, DJ Azmi dan juga adik-adik yang peminat bola tu. Memang dahsyat ya, bila kita dengarkan laungan sorakan gol sebagai geram pula aku ni. ada pula yang buat aksi-aksi bola ya, nak masukkan cara nak masukkan bola di dalam gol, susah moci ni. Jadi pada yang mana-mana minat bola, jangan lupa terus kita menyokong bola kita, tambah-tambah dengan 48 pasukan yang akan bertanding ya menerusi World Cup. Okey, terus bersama menerusi ruangan Gajah Asyik, Airi melepaskan. Hai, apa nak buat ya?

Okey, jadi NASA seperti mati lampu menghiburkan kita. Menerusi ruangan Gahju Asyik pagi yang cukup indah yang menghampiri jam 10 pagi. Ya, get ready. Mana-mana yang kaki bola pukul 10 pagi ya. Ha, dikabarkan perlawanan untuk pagi ini iaitu Korea akan menentang siapa tadi? Siapa dia? Hari ini Korea Selatan bertemu dengan Republic Czech. Wow, gitu dia. Ha, mochi sokong Korea, Koreanya saya ya. Ha. Jangan main-main dia. Okey, kita lagi ha, di mana tiga pasukan pilihan anda ya dikongsikan oleh rakan-rakan menerusi di Rumah Biru. Katanya tadi Sam Junior dia tiga pilihan utama Brazil, Japan dan juga South Korea. Okey, baik. Dan Chiu Paki. Kenapa namanya macam tu? Iaitu Jepun, Brazil dan juga Perancis.

dengan PBOA Mahir tiga pilihan utama iaitu Brazil, Argentina juga Spanyol. Tapi kalau dengan Putra Perak ni saya peliklah. Dia tak termasuk dalam piala kali ni. Jadi sabar ya, yang tak termasuk dalam senarai. Dalam senarai tu dia memang tak main bola. Okey, 10:01 minit pagi. Apapun pada peminat bola dah sekarang dah bermulanya. Selamat menonton, selamat menyaksikan bola World Cup ya. Dia pun terus bersama ruangan Gajah Asyik. Slow je untuk pagi ni dah masuk jam yang seterusnya. Bersama dengan Shakira yang cukup popular, World Cup, lagu World Cup pada tahun 2010, Waka Waka.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Hatan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je. Untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

Ya, sabar ha. Sabar, sabar ya. Sabar be. Sabar, sabar be. Ya, jangan buat hati adik sakit. Gitu ya. Bella Zara pukul 10.15 minit pagi. Kita masih lagi bersama menerusi ruangan Gahjo Asyik. Pagi yang cukup indah bagi bertarikh 12 Jun 2026 ya. Dan apapun yang kita mengharapkan agar semua terus kesetiaan untuk mendengarkan Asyik di mana aja Jemo berada. Mungkin berada di rumah ya. Mungkin berada di stesen Mino dengarkan Asyik FM. Terima kasih kedai makan Mak Mila pun terima kasih kerana dengarkan kami. Dan Harika juga kita berkongsi berkenaan 12 hari bulan Jun 2026, hari menentang buruh kanak-kanak sedunia. Gitu ya. Di mana kad merah kepada buruh kanak-kanak, permainan adil untuk kanak-kanak dan pekerjaan yang layak untuk orang dewasa. Dan itulah dia kita buat penganugerahan bukan nampak. Kita nakkan kita nak tidak tidak menggalak ataupun tidak boleh sama sekali kita memaksa kanak-kanak menjadi pekerja buruh ya. Itulah diadakan hari menentang buruh kanak-kanak sedunia 12 Jun 2026.

Dan sekarang mungkin rakan-rakan kita yang berada di hadapan kaca TV ketika ini ia menyaksikan perlawanan World Cup Piala Dunia di antara Korea menentang dengan Republik Czech, ya. Ha, itulah kan seronok. Jangan lupa dalam kita apa nama ni, makan bola, tidur bola, semua berkenaan bola, pastikan kerja yang kita buat sentiasa dalam keadaan teratur dan beres, ya. Jangan kalau tidak kan, buang semuanya tengok-tengok, jeling-jeling, pandang-pandang, ya. Nanti susah. Siapa susah bagi tahu? Ha. Jadi pastikan semua kerja dahpun dah selesai yang diberikan dengan sebaik yang mungkin. Tugas-tugas disegerakan. Dan mana rekan-rekan yang memandu, ha, itu tambah-tambah lagi. Memandulah dengan berhati-hati. Kalau andainya abang-abang lori, abang-abang yang kakak-kakak yang bawa kenderaan ingin menghantarkan parcel, surat, barang dan sebagainya, berhati-hati ketika memandu. Okay, jadi kita harapkan pada mano, pada amo-amo, ya. Amai-amai yang berada di rumah tu, terima kasihlah dengarkan Nash FM gergeder katanya. Lebih kuat, lebih padu.

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Aku kalau aku sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Ash FM, tempat bersih hati pun tenang.

Itu dia Zeka Zida dengan Oh TikTok. Hampir pukul 10.27 minit pagi. Masih lagi bersama menerusi ruangan Gah Juashi untuk pagi ini. Hai Jana. Good morning Jana. Terima kasih tanda hadir lah love orangnya. Baiklah untuk pagi ini juga untuk dikongsikan bersama dengan rakan-rakan pendengar ya. Berkenaan dengan apa yang berlaku di skrin kita setiap hari kepada yang memandu tu, selalunya kita kan nak pastikan keselamatan adalah penting bagi anda yang memandu penyelenggaraan kenderaan ya, dan juga berkaitan dengan kesihatan juga itu penting. Kalau rasanya ada di antara rakan-rakan pendengar yang pasti dalam keadaan waktu yang terdekat ni, cepat dapatkan rawatan segera di klinik ataupun hospital berhampiran. Namun apa kadang-kadang ni dengan keadaan cuaca yang tak menentu, panas ya, kadang-kadang ada yang hujan tu, ada yang batuk berlarutan dan demam yang pak kebah-kebah. Ha, itu macam mana? Itu macam mana nak buat tu? Ha, tiba-tiba dia panas sejuk nyawa tu kan. Cepat-cepatlah. Kadang-kadang pun apa? Kita takut penyakit masa ni ya. Dengan penyakit hantar virus. Ha, dia kita cegah sebelum parah. Jadi dapatkan rawatan dengan segera. Begitu juga kalau baru-baru Ika kita pernah pergi berkelah, khususnya berkelah di tepi sungai. Ya, tak kisah di sungai mana. Adalah apa ni rakan-rakan kita ni yang baru balik dari persepitan berkenaan dengan keadaan sungai-sungai kita yang empat bersih disebabkan pembuangan sampah merata-rata. Apabila pembuangan sampah tu makanan yang bersepah menyebabkan, apa lagi kalau bukan city ya, city coast. Berjalan-jalan, berkeliaran ya, bermain, bergogol, berdansa ya di tepi-tepi sambil makan apa nama ni, makanan-makanan sisa-sisa makanan. Dah ada makan, dia dengan makanan bersisa tu, dia tinggal pula najis-najis yang bertempiaran ya. Ha. Bukan saja najis, kita dia biarkan apa nama ni kencing-kencing ya. di tepi-tepi sungai dan sebagainya. Jadi ada juga yang kena penyakit kencing tikus. Itu berbahaya juga, tambah kepada badan yang pak kuatnya, nyawa yang lemah. Lagi mudah penyakit tu sampai. Jadi pastikan sentiasa kita menjaga kesihatan dengan sebaik yang mungkin. Itu kita harapkan pada yang suka bermandi sungai dan sebagainya. Okey, saya kira lagi perkongsian berkenaan dengan di Rumah Biru ya, Asyik FM berkenaan dengan tiga pilihan utama negara dipilih menerusi World Cup 2026. Kalau tadi kita dah dengar daripada Khairul Nizam katanya kan, dengan Jerman, France juga Brazil. Bagi Bryan Adam, ya lancong rena ya. Ha, lah. Katanya dia memilih tiga pilihan utama, Germany, Spain dan juga France. Perancis ya. Ha, gitu. Bagi Muhammad Fazli katanya hanya Spain tetap di hati. Wah, ini dahsyat ni. Ini memang orang kita fanatik ya, nakkan Spain juga kan. Pada negara lain lagi dah, dia pak pandang lah. Cuma Spain kekal di hati katanya. Dan juga bagi apa nama ni, rakan kita seterusnya, iaitu Zaini Mad Hashim, katanya Jepun ya. Oh, Jepun juga ya, tetap di hati, kekal ya. Dahsyat. Ini memang fanatik lah. Dia nak satu-satu je. Empat dia, dua, tiga, lima, enam pilihan pun langsung lah. Tidak ada. Okey, baik. Jadi apapun kita menunggulah kan. Ini baru sebagai intro permulaan untuk sesi World Cup 2026. Ada berminggu lagi nak kena nyaga ni. Mata jangan lupa ya. Kerja kena dengan kita tengok bola, biarlah sama rata kalau boleh. Nanti kalau kita main jongkit-jongkit yang itu ke atas, yang ini ke bawah, dia orang kata dia tak ada tak balancing ya. Bukan kereta je buat balancing. Jadi kena ingat-ingatlah ya. Okey, jom terus bersama dengan kumpulan Serak ya. Bunga Ramai menghiburkan kita, menemui lain daripada hak lain.

0: Tahukah kita, memandu dalam keadaan mabuk ni salah di sisi undang-undang. Yang paling kita sedih disebabkan pemandu yang mabuk memandu bawah pengaruh alkohol ataupun dadah ni menyebabkan pengguna jalan raya itu jadi mangsa. Sejak akhir-akhir ni banyak pula kes kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk ni. Dah macam jadi hobi pula ya, masa lapang bila mabuk aja memandu ke sunun, ke ciun, ke cian. Ingat ya, hidup kita ni sekali aja. Sayanglah nyawa kita sekian. Jangan minum kalau nak memandu. Pesanan khidmat masyarakat ini disampaikan oleh Asyik FM.
1: Moinu.

Yeah, sayang I love you. Ha, sayang I love you too. Ya. Yeah. Ha, itu dia kita bagi orang bagi love, kita pun love you jugalah kan. Ha, love semua orang lah. Baiklah, masih lagi bersama menulis ruang gajah asyik 10.47 minit pagi. Dan juga keadaan cuaca memaksa. Ha, memaksa keadaan kita seketika di mana banyak tempat-tempat yang tidak ada hujan panas. Tapi hujan kadang-kadang tu hujan lalu, hujan renyai, hujan sekejap ya. Ini yang mengakibatkan di mana kesiapsiagaan di peringkat akar umbi dalam menghadapi fenomena El Nino perlu dipukulkan kerana langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim hak semakin empat menentu. Jadi itu dia di antara keadaan cuaca panas ya berterusan dan juga mungkin seketika sekek-sekek dengan keadaan mungkin renyai-renyai dia penamun ni setengah tempat ya. Kalau hujan pun orang kata harapkan hujan tu biar sejuk. Dia hujan hanya membasah bahan bumi tapi panasnya haba ho, jangan main-main. Dan itulah dia berkaitan dengan kesihatan, berkaitan dengan apa nama ni, apa nama siap penyakit-penyakit. Itu yang menyebabkan semua orang kena berjaga-jaga dalam cukup dari segi minum air suamnya. Supaya badan kita empat kena dehidrasi ataupun kekeringan air dalam nyawa. Itu paling penting kan doktor kan, doktor kan. Ha. Doktor pun jaga macam tu. Misi apa je macam tu. Ha. Kalau dah nyawa kita pandu air, payah. Asyik haus, dia bibir pun jadi kering. Jadi macam mana? Jadi pastikan kita nyaga kesihatan dengan kita sebaik yang mungkin. Okey, masih lagi berkenaan dengan bola-bola sekarang ni apa agaknya cerita pasal bola yang sekarang tengah menonton bola sepak Piala Dunia tu. Apa yang berlaku? Ada kepo-kepo, ada kecoh-kecoh. Senyap sunyi je ya. Baik je. Ni macam ni ya, bagus ya. Tapi apapun itulah dia. Bola-bola juga. Jangan lupa makan. Jangan lupa rehat. Ha, itu pun penyakit juga tu ya. Jadi moi-moi lain daripada hak lain. Kita bersama dengan Nak Kajar Agok Hak Sueh. Ya, elok kah Rena? Rakan-rakan kita suka komentar ya. Moi-moi lain daripada hak lain.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Jakon ini kena sampaikan oleh Lailia Peng. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bermesyuarat pagikah untuk membincangkan tarikh penting dan perkara berkaitan dengan Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Mesyuarat dipengerusikan oleh pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun. Satu sidang media akan diadakan sejurus selepas itu. 1 Jun tentunya, Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi mengumumkan pembubaran Dewan Negeri setelah mendapat perkenan Pemangku Sultan Johor Tengku Mahkota Ismail. Ika disusuli dengan pembubaran DUN Negeri Sembilan pada 4 Jun atas perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Tuanku Mohris Tuanku Munawir. Kesiapsiagaan peringkat akar umbi dalam menghadapi fenomena El Nino akan diperkukuhkan. Langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim hak semakin pak menentu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan madani akan terus berikhtiar dalam menghadapi pelbagai krisis global hak kian mencabar untuk memastikan kepentingan rakyat sentiasa terjaga serta ekonomi negara kekal mampan dan berdaya tahan. Sebagai langkah persediaan awal, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan menyelaraskan sesi libat urus dan taklimat berkaitan dengan risiko El Nino bersama semua kerajaan negeri. Ika berkesusulan kebimbangan terhadap impak fenomena itu hak dijangka bermula bulan Ika dan berterusan sekurang-kurangnya hingga pertengahan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berwayan fenomena itu akan beri kesan tambahan pada krisis tenaga yang sedang berlaku. El Nino berpotensi menyebabkan cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan hak ketara termasuk antara 40 hingga 60% di beberapa negeri. Kerana itu boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, beri tekanan pada kesihatan awam serta menjejaskan tanaman macam makanan dan juga komuniti. Jabatan Kerja Raya akan melakukan penilaian terhadap keadaan jambatan kayu di kampung orang asli Lubuk Gaharu Tapah sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat berhubung perkara itu. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berwayan cadangan penambahbaikan infrastruktur berkenaan perlu dinilai berdasarkan keperluan sebenar termasuk jumlah pengguna serta jenis penggunaan kenderaan. Jambatan berkenaan merupakan lokasi penemuan pendaki wanita Jas Linda Saludin Sabtu tentunya hak sebelum Ika hilang selama 14 hari di kawasan Gunung Batu Putih Tapah. Sementara itu, seorang jantan ditahan kerana dipercayai memfitnah dan mengaibkan Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu berhubung penemuan Jas Linda. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintenden Abdul Malik Hasim mengesahkan penahanan individu tersebut di kediamannya di Ipoh tengah hari semalam. Polis akan mohon perintah hariman terhadap suspek di Mahkamah Tapah Harika untuk membolehkan siasatan dibuat. Sebanyak 11 laporan polis diterima berhubung kes berkenaan dan jantan Ika dibawa didakwa melakukan perbuatan tersebut menerusi siaran langsung di platform TikTok. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, komited meneruskan usaha membenteras aktiviti perniagaan secara haram oleh warga asing menerusi penguatkuasaan berterusan dan kerjasama erat dengan agensi berkenaan. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Hio, isu itu sentiasa menjadi perhatian kerajaan. Terdahulu, DBKL memberi nahu lebih 1,500 operasi penguatkuasaan dapur dijalankan sepanjang tahun Ika, membabitkan aktiviti perniagaan di pasar dan kawasan tumpuan penjaja di ibu negara. Dalam hari itu, isu pelarian Rohingya di negara Ika memerlukan pendekatan menyeluruh melibatkan kerjasama pelbagai agensi penguatkuasaan dan negara berkaitan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PK berwayan, isu itu melibatkan cabaran kompleks dan tak boleh ditangani oleh polis Maritim Malaysia atau Immigration semata-mata. Sebaliknya, perlu melibatkan keseluruhan rantaian penguatkuasaan bermula di perairan, sempadan dan juga daratan. Tan Sri Ayub Khan turut mengulas nganuk dadah sintetik baharu dikenali sebagai piu-piu di pasaran hak dekesan dicampur adukkan dalam cecair rokok elektronik. Kemunculan dadah tersebut membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Menurut beliau, penggunaan vape masika semakin tersasar apabila disalahgunakan sindiket pengedaran dadah sebagai medium untuk mengaburi pihak berkuasa. Beralih ke sukan bola sepak, kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini menyaksikan Meksiko menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A. Beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong, Meksiko selaku tuan rumah memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama. Perlawanan turut menyaksikan 3 kad merah dilayangkan pada 2 pemain Afrika Selatan serta pemain pertahanan Meksiko.
Masihkah berlangsung pertembungan menarik antara Gergasi Asia, Korea Selatan dan wakil Eropah Republik Czech dalam satu lagi aksi kumpulan A? Perlawanan boleh ditonton menerusi RTM di saluran Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Itu sekian berita jakun dari Asyik FM. Berita disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Manalah Katie ni? Hei, lama pula dah cuaca panas.
1: Oh, yuhu. Oh, sorry. Hey. Lambatlah. Sorry lah. Lambat sikit je.
0: Senang kau cakap kan. Kau tahu cuaca ni lah panas. Aku tengok kau lagi panas. Ini kau tahu.
1: Ha. Sorry lah.
0: Ha, ni kau nampak air kat tangan aku ni. Aku rasa nak curah-curah je air atas kepala kau, tahu tak?
1: Jangan curah dekat atas kepala aku. Apa kata bagi air tu? Biar aku minum. Seduh sikit kerongkong aku ni.
0: Baik, kau bagi kira bagus. Ha. Ha, sebabkan kau lambat, jom kau belanja aku air batu campur.
1: Air batu campur?
0: Kalau kau sejuk, aku lagi sejuk.
2: Cuaca panas boleh menjejaskan prestasi badan dan meningkatkan risiko dehidrasi. Jadi, kurangkan diri terdedah kepada cuaca panas terlalu lama dan minum air secukupnya.

Alah, hai Norlela, Nurlaili pula, Norlela sayang. Baiklah, itu dia Norlela hadir dengan Haziq Rozabi menerusi ruangan Gajo Asyik untuk pagi, masih lagi pagi, pukul 11.23 minit pagi untuk masa ini. Terima kasih teman-teman kudara menerusi ruangan Gajo Asyik pagi hari ini. Mochi kudara, aka Bunga Kemas Taman, boleh kan? Nama Mochi, itu biasa-biasa je. Okey, baiklah untuk semua-semua rakan pendengar yang pagi redeman wajib membandar. Terima kasih kepada teman berteman ke di ruang udara masa ini. Baiklah, untuk hari ke 12 Jun 2026, ada rakan-rakan kita yang apa nama ni yang menyambut hari jadi hari ke. Wah, bukan main. Alhamdulillah ya, bertambahnya umur. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki ya, dilimpahi dengan rezeki, limpahi dengan kasih sayang, diberi kesihatan nak baik ya. Amin amin amin, semoga dipermudahkan segala urusan bagi yang menyambut hari jadi hari ke. Ya, waalaikumsalam Kak Ton, rindu Kak Ton ya. Amin amin amin, doa diangkat insyaallah. Semoga apa yang kita ajarkan akan menjadi kenyataan. Nah, dan ada juga yang apa nama ni, hari ke hari Jumaat esok pula katanya ada kenduri nak menyambut menantu pula. Bakal-bakal pengantin kita ni kan, oi, berdebar-debar menjadi raja sehari. Selamat pengantin baru ya yang bakal mendirikan rumah tangga. Semoga terus hingga ke jannah, ke syurga kita nak ya. Jadi alhamdulillah, bimbinglah orang kata dengan sebaik yang mungkin ya. Dalam rumah tangga, selamat datang ke alam rumah tangga baru. Pengantin lama tu macam-macam lah orang kata pengalaman, suka duka dalam apa ni ya, hubungan ya. Banyak perkara, banyak pengalaman, banyak peristiwa. Yang mana yang berjodoh dah pun sampai ke orang kata 30 tahun, 40 tahun. Alhamdulillah. Semoga terus kembalikan kasih sayang itu ke akhirat hayat. Okey, jom terus kita bersantai pada sebelum itu ya, pada rakan-rakan yang dah pun penama ni bersama menerusi topik pagi ke, iaitu tiga pilihan utama untuk World Cup atau Piala Dunia 2026. Dah macam-macam semangat kita dah kita tengungkan, dan macam-macam negara dah pun dikeluarkan penyokong-penyokong yang cukup tega. Kadang-kadang tu ada yang dah beli baju ya, nak baju sepasang dengan seluar, color-color kena sama. Dan juga ada di antaranya pun bola baru siap lagi kat sebelah tu, walaupun dia tak main tapi kan semangat bola tu, andai dia berpusing dia rasa macam dia berada di apa nama ni, Mexico. Sampai macam itu kan. Tengok hebat tak hebat dia. Jadi kalau jannah dikatakan tiga pilihan utama, dia memilih Mexico, Portugal juga Germany. Oh, come on jannah, come on jannah ya. Nak juga ke bola-bola. Tapi tak apa, semangat tu yang paling penting sebenarnya. Baiklah, kita terus bersama menerusi ruangan Gajo Asyik, kita hiburan-hiburan untuk ke sebelum ke jam 12 tengah hari bersama dengan Bekoben Mengkak Dak Jodoh.

Kita dia anak orang ni Zahid Idris dengan nak ngajak tampi miburkan kita. Ya, 11.40 minit pagi, masih pagi, masih segar, ya, masih cergas. Bagus, bagus. Baiklah, saudara, kalau tak sekarang kita di Kaca TV, Korea Selatan menentang Republic Czech, ya. Dan untuk hari Sabtu, insyaAllah, di mana akan bermulanya pukul jam 3 pagi, Kanada akan menentang Bosnia Herzegovina. Dan juga seterusnya hari Sabtu, Amerika Syarikat menentang Paraguay, ya. Itu dia di antara orang kata demam bola ketika ini. Jadi semua orang kata dia yang memakai jersey-jersey pasukan masing-masing, ya, negara-negara yang dipilih, wah, tetap ada yang pakai merah, pakai hijau, pakai kuning. Jadi semuanya akan bersorak. Yang penting apabila pergi, kita duduk di kedai mamak ke, lepak di rumah Pak Abu ke, dengan Kak Limah, janganlah bising sangat kat rumah tu. Ada budak-budak nak tidur, jiran tetangga tidur, kan. Kacau, kacau, ya. Tapi kalau kita duduk kedai mamak, ha, orang tu warna merah, orang tu warna biru, yang belakang warna purple. Jangan bergaduh pula. Okey, tak boleh, tak boleh macam itu. Oh, cantik. Nombor tu memang cantik, Jana. Memang sesuai lah. Kita ambil nombor satu, satu-satu je. Itu yang paling penting. Terus bersama Gah Jo Ashik. Ini menyampaikan 12 tengah hari. Sabar menanti, sabar menunggu, ya. Bersama Senero dengan Genabak Terigoy.

Itu dia memori berkasih sebagai penutup ruangan Natira ya, untuk Gahju Asyik untuk pagi kan. Apa pun, terima kasih kepada rakan-rakan yang seawal jam 8 pagi tadi menemani di ruang udara Asyik FM Moinomoy lain daripada lain. Terima kasih sekali lagi diucapkan. Dan sampai sekarang bersama rakan tugas sangat lain akan terus menemani rakan-rakan pendengar. Jadi Empat Kira teruskan bersama Asyik FM untuk berkongsi berbagai maklumat, berkongsi berbagai cerita supayanya dapat dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Dan dengan itu, apa yang baik kita ambil, yang buruk kita buang jauh-jauh ya. Positifkan diri kita untuk sentiasa tenang dan riang ria terpancar di muka kita. Okey, dengan itu mau mengundurkan diri. Assalamualaikum, bye-bye. Dan jumpa lagi jauh di mata, dekat di hati.

0: Ibra, Temuan Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedar ataupun nyam, kita sebenarnya dalam pengembaraan dan menjadi seorang musafir ke bumi Allah Nin. Sementara kita dalam pengembaraan Nin, sedarkah nyam tujuan Allah menciptakan kita atau tujuan kita dilahir ke dunia Nin? Manusia sebenarnya punya tanggungjawab yang besar dan mulia untuk dilaksanakan ke dunia Nin. Allah Subhanahu Wa Taala dah menjelaskan ke dalam Al-Quran, surah Al-Dhariyat ayat 56 yang bermaksud, dan aku nyak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk didi, menyembah dan beribadat kepada aku, iaitu Allah. Sememangnya, saudara, amat jelas ayat Nin menerangkan akan tujuan manusia dilahirkan ke dunia Nin, iaitu untuk memperhambakan diri semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu nah, kita diingatkan agar nyap terpengaruh dengan kehidupan dunia Nin yang penuh dengan penipuan, iaitu hiburan dan permainan yang melalaikan. Hidup ke dunia Nin punya tujuan hak sendiri yang mesti dilaksanakan membawa tujuan dan matlamat yang tertentu. Dan hak nak nah dilakukan dengan sempurna berpandukan hukum-hukum Allah dan menepikan hukum hawa nafsu semata-mata. Nin kerana sama ada berjaya ataupun gagal hak kita ke sunu isok hak ada nah bergantung kepada pelaksanaan tanggungjawab kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Suka ataupunnya, tanggungjawab Nin kita perlu pikul bersama-sama agar peluang nyawa yang Allah berikan secara pinjam Nin dapat kita gunakan dengan cara yang sebaik mungkin. Maka fikir-fikir dan renung-renunglah bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjati

Baik, jam kita dah 12:10 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada kawan dengan kita yang masih lagi kelinga Aceh FM Moy Numoy lain daripada nang lain. Untuk hari ini 12/6/2026, semaan dengan hari Jemaat hari ini ya. Kepada uang penghulu segala hari. Ya, dari ini sampai ke pukul 4 petang ni kelak akan ditemani Kuina Alam ke sini dalam Delik Temuan menemani adakan pendengar untuk 4 jam nang seterusnya Senin. Dan kita ada dalam segmen Mahi Asyik. Kejap lagi kita akan beri laluan kepada rancangan Fitrah yang diberikan oleh Azizah Ngah ya. Untuk Fitrah, rancangan Fitrah untuk hari Jumaat. Hari ini bertajuk Di Sebalik Sambutan Ma'al Hijrah ya. Selama setengah jam akan menemani rakan pendengar. Satu tengah hari, berita dalam Dialek Semai akan dapat kita kelingai. Kita bersama balik dalam Mahi Asyik sampai ke pukul 2:30 petang. 2:30 petang sampai ke 3 petang, kita akan bersama segmen Kazanah Seni Asyik Extra. 3 petang, berita dalam Dialek Temuan akan dapat kita kelingai. Dan selepas tu untuk jam yang terakhir dalam Mahi Asyik sampai ke pukul 4 petang. Jadi tuan-tuan, saya mana akan menemani rakan pendengar dari ini sampai ke pukul 4 petang ni kelak. Hari menemani Kuina Alam kes ini dalam Delik Temuan menemani rakan pendengar.

Dalam Mahir Asyik ni ada berita-berita akan dapat aku kongsikan bersama. Dari jam dah mula demam bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 ya. Itu kelingai Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain. My Hik Asyik. Bersama dengan Ida Zika, Zika Ida. Vokalis 015 atau ni jam dah Aca Zero Team ya. Dengan lagu dia sedih, bedih. My Hik Asyik.

0: daripada Abu Musa radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu fil manami anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlun, fadhahaba wa hali ila annaha al-Yamamatu aw hajaru, fa idza hiya al-Madinatu Yathribu." Maksudnya, aku telah bermimpi bahawa sesungguhnya aku berhijrah dari kota Mekah menuju ke suatu tempat yang ada pohon kurma padanya. Lalu aku mengira tempat itu adalah Al-Yamamah atau Hajar, akan tetapi ia sebenarnya adalah Yathrib, yakni nama lama bagi kota Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari. #penyiaranjakim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, menyambut kenaba yang mahu bersemong. Great biasalah setiap Jumaat, ya, pukul 12.30 tengah pedis bersama ye and keluarga rancangan Fitrah, lebih kurang ya setengah jam ke udara bersama ye tengah pedis is Jumaat penghulu segala is. Mai kenaba umat Islam insyaAllah, mudah-mudahan yang penting kenaba sama-sama doakan ya yang termej untuk mari untuk keluarga untuk negara ma agama buat juga ma dunia insyaAllah. Mudah-mudahan semoga Echen nam permudahkan ya segala urusan insyaAllah. Mudah-mudahan, amin amin ya. Baiklah, tajuk akal tetu and close rancangan Fitrah minggu do akal tetu mkyok akal tajuk and sebalik sambut malajah do akal jadi akal mkyok. Nama kupasan yang berbahagia Ustaz Muhammad Rahimi bin Piramli akan nam kupas nam tu lebih meja lebih jeruk mengenai ena sebalik sambut ma'al hijrah do jadi untuk ilu sambut akal mkyok. Maklumlah tiba tahun ma'al hijrah, jadi itu mkyok lah nah perlu sambut ma'al hijrah do jadi berhibur ane mkyok lagu do sebagai hiburan untuk mereka yang mau bersemong bersama UN Kloj rancang.

0: Terima kasih banyak kerana berhati-hati terus setia bersama Ongi bersama YN Keluarga Rancangan Fitrah Tengah Pedis Is Jumaat Penghulu segala is banyak kerana berjama bersama is yang jaji berakah insyaAllah mudah-mudahan semoga nama yang baik-baik keberkatan insyaAllah mudah-mudahan amin amin dia. Jadi tajuk yang keluarga rancangan fitrah gahwat itu nang mula rancangan dia tajuk akal ayat itu minggu doh tentang ya and sebalik es sambut ma'al hijriah doh jadi eh kena berpun tu elek nah perlu eh sambut setiap tahun ma'al hijriah doh jadi eh pun akal em kiyok lah nama kupasan yang berbahagia Ustaz Muhammad Rahimi bin Piramli akan nak kupas nama lebih jeruk lebih terpinci mengenai sambutan ma'al hijriah doh jadi tok ilang masa jo em kiyok bahan eh yang keluarga rancangan fitrah minggu doh eh bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Rahimi bin Piramli silakan yang berbahagia Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Ustaz Muhammad Rahimi bin Piramli. Insya-Allah kita dalam rancangan fitrah dan terima kasih kepada penerbit rancangan Azizah Ngah. Dan insya-Allah sinang pendengar yang dirahmati Allah, kita nak berkongsi berkaitan dengan di sebalik sambutan ma'al hijrah. Kenapa kita nak sambut sambutan ma'al hijrah? Apa pentingnya sambutan ma'al hijrah dalam hidup kita? Kalau kita lihat bahawa ma'al hijrah ini adalah kita berlandaskan, bersandarkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah berlakunya peristiwa hijrah Rasul lah yang kita sambut, kita teringat. Maknanya nak peringat di sebaliknya tu adalah kesusahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa agama Islam sampai kepada kita hari ini. Jadi kita kena renung, kita kena tengok balik, kita kena reverse balik kita punya apa nama minda kita supaya kita dapat menghayati perit jeritnya perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi berhijrah ke bumi Madinah, umur Nabi 53 tahun. Jadi sedang pendengar yang dirahmati Allah, Nabi berada di bumi Mekah ketika Nabi umur 40 tahun sehingga umur 52 tahun. Sangat banyak ujian-ujian yang Nabi lalui. Setiap tahun Nabi berhadapan dengan cabaran. Setiap hari Nabi berhadapan dengan dugaan daripada puak kafir musyrikin Mekah yang sentiasa sehinggakan merancang untuk membunuh Nabi. Kerana Nabi membawa agama yang benar, membawa agama iman, membawa agama Islam yang diradai Allah SWT. Nak pastikan agama ini sampai kepada kita, Nabi terpaksa berkorban jiwa dan raganya, masanya, anak isterinya, bahkan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Nabi kita berhijrah ke bumi Madinah An-Nabawiyah. Madinah adalah satu negara disebut sebagai negeri bandar Nabi. Nabi berhijrah ke bumi Madinah umur 53 tahun. Nabi disambut oleh orang-orang yang berada di bumi Madinah. Sambutan ini memberikan orang kata apa satu sinar yang baru kepada Islam. Di Mekah ditolak, di Madinah disambut. Nabi terus membina negara Madinah. Hasil penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur Nabi 53, 54 sampailah wafatnya Rasul, berkembangnya Islam di bumi Madinah. Lihat sidang pendengar yang dirahmati Allah, penghijrahan yang kita buat dalam hidup kita akan membawa kemenangan, akan membawa satu sinar yang positif, satu benda yang positif dalam hidup kita. Hijrah ini adalah kita berubah daripada satu benda yang tidak baik kepada benda yang lebih baik, daripada sikap yang buruk kepada sikap yang lebih baik. Yang pastinya penghijrahan ke arah yang lebih baik ni akan mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bantunya daripada Mekahnya Nabi tertindas, datang kepada bumi Madinah, Nabi boleh menjadi seorang yang boleh kita katakan ketua pentadbir Madinah, yang lebih senang kita katakan Perdana Menteri Madinah. Nabi gubal undang-undang Piagam Madinah. Nabi satukan masyarakat yang sebelumnya bergaduh, Aus Khazraj, begitu dengan Yahudi yang ada di bumi Madinah. Hasil daripada penghijrahan, Allah bantu Nabi membentuk negara Madinah, sehinggalah Madinah ini Allah Ta'ala angkat darjatnya menjadi sebuah negara Islam. Dan akhirnya di bumi Madinah Nabi menggerakkan Islam dan ramailah orang yang bukan Islam bila terjadinya peristiwa pembukaan kota Mekah. Ramai orang yang datang menyerahkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lihat bila mana Allah Taala tolong, Allah Taala jadikan hati-hati manusia ni terpandang kepada Islam, menjadikan orang-orang masuk ke dalam Islam secara berbondong datang serah diri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada iman pada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, hasil daripada perit jerihnya Nabi, pengorbanannya Nabi membawa kepada peristiwa hijrah ini menatijahkan Islam tersebar ke seluruh dunia, dapat kepada kita pada hari ini menjadikan kita seorang Islam. Namun kita hari ini, adakah Islam kita Islam yang sejati? Adakah kita jadi Islam yang rindukan baginda Nabi, teringatkan baginda Nabi, selawat kepada baginda Nabi, ingatkan kesusahan baginda Nabi? Sebab itulah kita buat di sebalik sambutan Ma'al Hijrah. Betapa susah Nabi membawa kepada penghijrahan, dan kita menyambut adalah nak bagi kita ni teringat balik akan perjuangan baginda Nabi SAW membawa Islam, mempertahankan Islam sampai kepada kita pada hari ini. Dan Nabi SAW mengatakan bahawa selepas daripada pembukaan kota Mekah, tidak akan ada lagi yang dinamakan hijrah. Maksudnya apa? Maksudnya Mekah sudah pun dikuasai oleh Islam, Madinah sudah pun dikuasai Islam, maka tidak perlu lagi berpindah daripada Mekah Madinah selepas pembukaan kota Mekah. Namun itu dari sudut zahirnya. Pada batinnya, kita mengambil kira bahawa kita sentiasa perlu menjadi orang yang sentiasa melakukan hijrah, sentiasa melakukan perubahan daripada yang tidak baik kepada seorang yang baik. Jadi saya nak tekankan di sini sidang pendengar, untuk menjadi seorang yang mudah berhijrah, maka kita jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Asasnya kita seorang Islam adalah, siap membezakan kita dengan orang yang bukan Islam adalah meninggalkan solat. Apa guna kalau kita jadi orang Islam namun tidak solat? Jadi nak menunjukkan bahawa kita Islam yang sejati. Dulu kita solat tak penuh, hari ini kita biarkan solat kita tu jadi solat yang sempurna, yang penuh. Kita mujahadah lawan hawa nafsu kita, nak jadi orang yang tenang, nak jadi orang yang tidak ada masalah, nak jadi orang yang hidup sentiasa berjaya, solat. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim qashi'un. Allah Ta'ala firmankan kepada kita, telah berjaya orang yang beriman. Siapa yang berjaya itu dalam hidup dunia akhiratnya? Adalah orang yang mendirikan solatnya dengan penuh khusyuk. Nampak? Pertama sekali, jagalah solat kita agar kita mudah melakukan perubahan, agar kita lebih mudah mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk jadi orang yang sentiasa melakukan hijrah juga, hendaklah kita sentiasa top up ilmu kita. Cari ilmu, jangan tunggu. Maknanya nak cari hidayah ni adalah dengan kita mencari ilmu. Tak ada ilmu bagaimana nak dapat hidayah? Ilmu ni adalah ditekankan adalah ilmu fardu ain. Bagaimana kita nak solat yang betul, bagaimana kita nak puasa yang betul, bagaimana kita nak menguruskan kehidupan kita mengikut syariat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Taala yang betul. Semua perlukan kepada ilmu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan kepada kita, bersabdanya Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Siapa yang Allah Subhanahu wa Taala nak diri dia jadi seorang yang baik, Allah bagi dia faham agama Allah. Bila kita faham agama Allah, mudahlah untuk kita melakukan hijrah dalam kehidupan kita. Mudahlah untuk kita jadi orang yang baik. Bila kita faham, bukan takat faham, kita juga kena beramal dengan apa yang kita faham. Tahu saja tidak memadai. Kita ada pengetahuan namun kita melaksanakan. Bila tahu dan kita laksana dengan benda yang kita tahu, menatijahkan kesannya Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala redha, hidup kita akan jadi aman, tentera, makmur. Dan kita akan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala suka kepada kita, dan Allah Taala memerintahkan malaikatnya supaya membuatkan hati-hati manusia yang memandang kita pun suka kepada kita. Hanya satu, kita menjaga Allah. Ihfazillah, kamu jaga Allah, yahfazka, Allah pasti akan menjaga kamu. Kamu jaga saja hak Allah. Kamu tak payah nak ambil pandangan orang lain, nak tunduk kepada orang lain. Tak. Tak perlu nak mencari keredaan manusia. Kamu cari redha Allah. Bila redha Allah kamu dapat, orang lain akan redha kepada kamu. Kerana Allah lah pemilik hati semua manusia. Dan yang paling penting, lepas pada mujahadah, kita kena hidup dalam persekitaran yang baik. Untuk kita sentiasa kekalkan mood hijrah kita, menjadi seorang yang istiqamah dengan melakukan penghijrahan, kawan dengan orang yang positif, bukan orang yang toksik. Jauhkan orang-orang yang toksik, yang boleh menyebabkan kita punya matlamat, target untuk melakukan hijrah secara istiqamah selama-lamanya terbantut. Jadi inilah, ada orang yang dia telah berhijrah sembahyang, tiba-tiba dia kawan dengan orang yang tak sembahyang. Kemudian bila kita nak sembahyang, orang tu peleceh, eh kau sembahyang ke? Mengejek kita. Jadi benda-benda tu perlu kita jauhi. Carilah orang-orang yang mengingatkan kita pada sembahyang, dia sembahyang, kita sembahyang. Duduk dalam suasana yang bi'ah yang solehah. Bi'ah yang baik ini akan menatijahkan kita ini mudah untuk kita istiqamah. Kawan dengan orang, pilih kawan yang baik. Sebab tu Nabi SAW sabdakan juga kepada kita, nak melihat seseorang, agama seseorang itu lihat dengan siapa yang kawan. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung diri dia tu kepada agama kawan dia. Kalau kawan dia tu tak semayang, dia tak semayang lah. Kalau kawan tu isap rokok, dia akan isap rokok lah. Kalau kawan tu minum arak, dia akan minum arak lah. Gitulah. Kalau lah kawan tu kaki masjid, ahli masjid, dia akan pelan-pelan untuk pergi masjid. Orang tu hafaz Quran, baca Quran, dia akan sendiri, dia akan jadi seorang yang bermuhasabah pada diri dia. Aku ni tak pandai baca Quran. Jadi dia akan nak tunggu macam tu saja. Jadi kita ambil tindakan untuk kita belajar Al-Quran. Lama-lama-lama bila kita berkehendakkan berhijrah mencari Allah, maka Allah akan membuka laluannya untuk memberi taufik dan hidayah pada kita. Untuk mencari taufik dan hidayah ni, dia macam kita mencari rezeki. Jangan tunggu tidur di rumah, memang tak dapat duit lah, memang tak masuk rezeki lah. Tapinya konsepnya adalah perlu mencarinya hidayah ataupun taufik ya Allah ni, sebagaimana konsep mencari takwa ni adalah sebagaimana konsep kita mencari rezeki. Setiap hari kita mencari dengan menambah ilmu, dengan kita istiqamah buat amalan, terus buat beramal, dan insyaAllah tabarakallah kita akan terus menjadi orang yang sentiasa konsisten dalam penghijrahan kita. Itulah kenapa kita perlu menyambut Ma'al Hijrah. Di sebalik Ma'al Hijrah, perjuangan yang getir dihadapi Nabi SAW membawa pada penghijrahan dan menjadikan istiqamahnya Nabi dalam perjuangan, menjadikan Islam tersebar ke seluruh dunia, sampailah kepada kita pada hari ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT, begitulah perkongsian yang saya dapat lakukan pada masa ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan bersama, Allah Ta'ala berikan keredaan kepada kita, dan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita mudah beramal dan terus kita berhijrah menjadi seorang yang lebih baik daripada hari ini, dan yang pastinya menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi Hidayah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada kiyak nama penjelasan yang berbahagia Ustaz Muhammad Rahimi bin Pirambi Hoj Najlas Mai Kenamba Nahai perlu sambut Ma'al Hijrah tu. Jadi atas pun hoj ekyok dan sebalik sambutan Ma'al Hijrah tu, hoj jawapan atas hoj ekyok nak uga atas hoj jelas mekenember atas. Jadi ekolah sebagai nai panduan nai renungan ataupun ekolah sebagai nai manfaat maklo nesko insyaAllah. Jadi ekenember yang penting ekenember sama-sama mendoakan semoga 6 NM nai kekuatan maklo nesko insyaAllah. Mudah-mudahan ya.

Terima kasih banyak kerana berhati-hati terus saya setia bersembang nombor mula rancangan teh hinggalah mapudu yang nampak rancangan dan pijerah hujbun ma penghujung rancangan. Saya ucap terima kasih ma tetamu minggu dua teh yang keluar rancangan pijerah bersama yang berbagai Ustaz Muhammad Rahimi bin Piramli hujbun na jelas ma kerana berlebih memang lebih ma itu yang keluar rancangan pijerah minggu dua itu mengenai tajuk dan sebalik sambut ma'al hijrah tu hujbun na jelas ma kerana atau jadi ekolah sebagai nai manfaat insyaAllah mudah-mudahan yang penting kena bersama-sama mendoakan yang termej untuk mari untuk keluarga untuk negara boleh juga untuk dunia insyaAllah mudah-mudahan semoga nampak baik kekuatan insyaAllah mudah-mudahan amin. Nampak rancangan Fitrah Hoj pun pengunjung rancangan insyaAllah jumpa well minggu masoi wabatai tujuk yang lebih mitra'in insyaAllah mudah-mudahan wabilafaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakah.

Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan. Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

Eh, itu dah nyanyian kumpulan Search bersama bergabung dengan kumpulan Wings dengan lagu yang gemuruh. Satu 16 minit tengah hari, selamat tengah hari, selamat makan tengah hari.

0: hidangan tengah hari kita untuk tengah hari ni. Hidangan untuk tengah hari ni seimbang ya. Ada lauk, sayur, buah-buahan kan. Dan boleh minum air kosong banyak ya. Terasa cihi benar tu. Bawa air ke mana-mana pergi kan. Jadi senang kita bawa air ke mana-mana. Bila hari ni kita minum, cihi ni kita minum. Baik, selama kita wibu dalam Mahir Asyik ni, sukan aku kongsikan bersama di Kesinin. Tari penting Dewan Undangan Negeri Johor dan Negeri Sembilan yang ke-16. Untuk Negeri Johor, hari penamaan calon pada 27 hari bulan 6 bersama dengan hari Sabtu. Okay, penamaan calon dia 27 hari bulan 6 2026 bersama dengan hari Sabtu ya. Hari penamaan calon untuk Negeri Johor, hari mengundi awal pada 7 hari bulan 7 2026 bersama dengan hari Selasa. Dan hari pengundian 11 hari bulan 7 2026 bersama dengan hari Sabtu. Tuan-tuan Negeri Johor, dan untuk Negeri Sembilan, hari penamaan calon pada 18 hari bulan 7 2026 bersama dengan hari Sabtu. Hari mengundi awal pada 28 hari bulan 7 2026 bersama dengan hari Selasa. Dan hari pengundian pada 1 hari bulan 8 2026 bersama dengan hari Sabtu. Pasti ada adik kita yang umur dah layak untuk daftar ya, jadi boleh daftar. Tarikh penting Dewan Undangan Negeri Johor dan Negeri Sembilan untuk kali yang ke-16. Berkongsikan bersama dalam Mahir Asyik Masanin, Asyik FM Moi-Moi, lain daripada nang lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di Mahir Asyik.

0: Erok kejak itu kabar A2K. 1.32 minit tengah hari. Masih dalam Mahi Asyik lagi. Baik, dekat apa, wang jantan yang umur lingkungan 30-an diremat 4 hari mula hari ini untuk tolong siasatan kes fitnah terhadap Tu Batin Kampung Lubuk Gaharu menerusi siaran langsung dekat platform TikTok ya. Minta remat sampai 15 bulan 6 tu. Ada pelari Magistrate Nurul Hidayu Zakaria dekat Mahkamah Magistrate. Ada suspek yang sampai dekat Mahkamah Kekiat jam 8.50 pagi entui. Siasatan dibuat ikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil ya, 1955. Yang ketepuli daerah Tapah, Superintenden Abdul Malik Hasim, sebelum ini biar kabar suspek ditahan ke rumah di Ket Ipoh kira jam 1 tengah hari malam susulan 11 laporan polis yang diterima berhubung kes itu. Dan mana sebelum ni jantan tu tular menusi satu sesi siaran langsung ya bila khabar Tok Batin Muhammad Asmadi Abdullah menyimpan Jas Linda Saludin selama 2 minggu dan akan berkahwin dengan pendaki betina tu kalau perkara tu tak tular. Suspek dilapor buat permohonan maaf secara terbuka yang menerusi rakaman video susulan kontroversi melibati hantaran tu. Dan Umbah Malik Sabtu lepas, Jaslina 49 tahun dijumpa selamat penduduk kampung Wang Awang Lubuk Gaharu lepas hilang selama 14 hari dari 24 hari bulan 5 masa mendaki Gunung Batu Putih. Atau berita dapat aku kongsikan bersama Mazanin dalam Mahi Asyik. Pada zaman kita semua ni jam dekat hujung jari ni perkongsian dek ya. Jadi sebelum kita berkongsi apa-apa maklumat ya, pastikan benar tu betul dan juga sahih. Hilang daripada menyentuh sensitiviti kaum ya, kita kena saling hormat, menghormati antara satu sama lain. Mana Malaysia adalah negara yang berbilang kaum, bangsa dan agama.
1: Maihi Asyik.
2: Maihi Asyik FM. Moi Numoi.
0: Bersama dengan etnik buah laut dalam Dialek Mahmeri.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Asik FM.

0: Jam kita dah 1:58 minit. Tengah hari lagi 2 minit untuk ke pukul 2 petang. Baik, rakyat Malaysia dekat Jakarta dinasihat untuk elak tempat tumpuan demonstrasi dekat Jakarta Pusat hari ini ya. Juga ikuti perkembangan terbaru daripada pihak berkuasa tempatan, iaitu menurut Kedutaan Besar Malaysia dekat Jakarta. Dalam satu nasihat yang dikeluarkan hari ini, kedutaan tu khabar pihak yang tengah pantau adakan ya laporan tentang demonstrasi khususnya dekat sekitar bundaran dan patung Arjuna Wiwaha yang turut dikenali sebagai patung kuda susulan jangkaan gangguan trafik sepanjang hari. Dan menurut kedutaan tu, demonstrasi itu dijangka menjejak elegan trafik dekat beberapa kawasan dekat Jakarta Pusat, khususnya dekat Jalan MH Tamrin, Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Medan Merdeka Barat. Dan rakyat Malaysia dinasihat untuk elak kawasan demonstrasi dan tak terlibat dalam sebarang aktiviti yang boleh melanggar undang-undang juga peraturan tempatan. Media tempatan melaporkan nama demonstrasi itu dianjur kumpulan pelajar untuk membantah peningkatan kos sara hidup, gegak bahan api dan beberapa dasar kerajaan. Dan Polis Metropolitan Jakarta mengarah 6,088 anggota polis dan tentera untuk kawal keselamatan di beberapa tempat demonstrasi termasuk Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Bundaran HI, Patung Kuda dan Cikini Raya. Dari pakar polis Budi Hermanto Dekaba, penugasan itu tujuan untuk pasti demonstrasi dapat berlangsung secara aman dan teratur di samping menjamin kelancaran aktiviti awam. Dan tak berita dapat kukusikan bersama di negara ajaran kita Indonesia ya. Pada rakyat Malaysia yang ada di kasino, ilak-ilaklah kawasan demonstrasi, takut untuk ilak apa-apa benda yang tak dihendak berlaku.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
0: Bersama Bekal Band berakhir di sini.

Salam sejahtera, selamat petang. Berita temuan disampaikan oleh Razumah Simpan. SPR menetapkan hari pengundian bagi PRN Johor pada 11 Julai manakala PRN Negeri Sembilan 1 Ogos depan. Pengerusi Hang Datuk Seri Ramlan Harun mengabar ke mana tarikh penamaan calon PRN Johor itu juga ditetapkan pada 27 Jun manakala 18 Julai bagi Negeri Sembilan. Sementara itu juga pengundian awal PRN Johor ditetapkan pada 7 Julai manakala bagi Negeri Sembilan 28 Julai. Proses pendaftaran My Digital ID dekat kios diperkukuhkan lagi menerusi pengenalan lapisan keselamatan tambahan yang juga membolehkan semakin semakkan biometrik wajah secara masa nyata dengan pengkalan data Jabatan Pendaftaran Negara. Majlis Keselamatan Negara memaklumkan langkah itu juga bertujuan memperkukuhkan lagi ketepatan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko penyalahgunaan identiti dan juga akses tidak sah. Penambahbaikan juga dilaksanakan secara berperingkat sebelum diperluaskan kad muhai kios My Digital ID dekat seluruh negara. Lebih 164 ribu hangat telah pun disalurkan kepada 216 penggiat seni menerusi program Ziarah Seni Madani yang diperkenalkan oleh Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, sejak tahun 2023. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching mengabar ke mana bagi tahun ini pula sampai 10 Jun, seramai 36 individu telah menerima bantuan dengan sasaran keseluruhan 100 penerima menjelang akhir tahun ini. Tambah biar lagi, bantuan yang disalurkan biasa dibagi secara sekali beri, one off. Namun pertimbangan lanjut akan dibuat berdasarkan situasi juga keperluan semasa setiap penerima. Pasukan Gerakan Am PJA berjaya mengagalkan cubaan menyeludup hampir satu tan minyak masak bersubsidi yang dipercayai cubat dibawa ke Thailand dalam operasi dekat kampung Simpangan Tumpat semalam. Rampasan dibuat menerusi optaring wawasan Kelantan oleh anggota Strike Force Sektor C Pengkalan Kubur Company C Battalion 8 PJA Pengkalan Cepa dengan kerjasama KPDN Kota Baharu. Komando Beri Tenggara dalam satu kenyataan memaklumkan jumlah keseluruhan nilai rampasan dianggarkan berjumlah lebih 32,000 hangen. Sementara itu, pasukan PGD juga berjaya merampas 14 ekor lembu bernilai 84,000 hangen yang dipercayai diseludup dari Thailand dalam serbuan optaring wawasan dekat Tanah Merah pada Khamis. Komander Brigade Tenggara SAC Ahmad Razi Hussein mengabar ke mana rampasan itu juga dibuat selepas anggota hak mengesan sebuah lori dalam keadaan yang mencurigakan dekat jalan Tanah Merah Jeli kira-kira pukul 9 gelap. Pemeriksaan lanjut dekat atas lori itu membawa kepada penemu muan muhai lembu berkenaan dengan berat keseluruhan 56 tan. Piala Dunia FIFA 2026, pasukan gergasi Asia Korea Selatan dibangkit dari ketinggalan untuk menewaskan Republik Czech 2-1 dalam aksi pertama kian dalam kumpulan A. Ladislav Krejci juga mengabar terlebih dahulu meletakkan Republik dekat depan menerusi tandukan kencang pada minit ke-59. Sebelum Korea Selatan bangkit mengikat kedudukan menerusi jaringan Hwang In-byun yang juga memperdaya pertahanan dan juga penjaga gol lawan 8 minit kemudian. Gol kemenangan Daegu Warriors dijaring oleh Oh Hyun-yu pada minit yang ke-80. Korea Selatan genen di kedudukan kedua kumpulan A dekat belakang tuan rumah Mexico. Presiden kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia Tan Sri Hamidin Muhammad Amin mengabar ke mana kepercayaan menggalas jawatan ketua delegasi juga wakil kepada Presiden FIFA Gianni Infantino bagi beberapa lokasi perlawanan di Amerika Syarikat. Anguh biau ke mana biau diamanahkan untuk memastikan kelancaran penganjuran dan juga perlawanan di Los Angeles dan San Francisco selaras dengan peranan hang sebagai ahli majlis FIFA.
Kebakaran melibatkan sisa buangan bahan berjadual dekat kilang Greenverse Sdn Bhd, kawasan perindustrian Gebeng, Kuantan berjaya dikawal oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Negeri Pahang pagi entoi. Pengarah JBPM Pahang, Datuk Muhammad Razam Taja Rahim mengabar ke mana kebakaran melibatkan sisa bahan berjadual yang dipercayai mengandungi unsur asid telah merebak melalui aliran longkang di dalam kawasan kilang. Operasi pemadaman melibatkan kekuatan 44 anggota bomba bersama pelbagai aset termasuk pasukan hazmat. Kebakaran itu juga berjaya dikawal pada pukul 8.25 pagi dan setakat ini enam mangsa yang dilaporkan terlibat. Dua nelayan termasuk tekong dikhuatiri hilang manakala seorang lagi terselamat selepas bot yang dinaiki kian karam akibat dipukul ribut ke kiap 33 Batu Nautika, Timur Laut, Kuala Kemaman, Rabu lepas. Ketiga nelayan terbabit juga dilaporkan keluar menangkap ikan dekat perairan Kemaman pada Selasa lepas. Sebelum bot yang dinaiki kian dikabar tenggelam ke kiap pukul 12.30 tengah malam. Pengarah Zon Maritim Kemaman, Komander Maritim Abdul Halim Hamzah mengabar ke mana susulan aduan berkenaan. Pihak juga menggerakkan sebuah bot dalam pada peteng semalam untuk melaksanakan pencarian awal. Setakat ini, sebarang penemuan diperoleh dan operasi mencari dan menyelamat disambung semula pada pukul 7 pagi entoi. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera dan selamat petang.

kita ke pukul 3.16 minit petang untuk jam nang terakhir kita dalam segmen Mahir Asyik Menjatuhi Tugasanku untuk jam yang terakhir ini. Terima kasih kerana alam ke sini dalam dari teman mana-mana akan pendengar pada pukul 4 petang dan gelap. Jadi Polis Kelumpur akan bagi ganak lagi penugasan anggota Kemuhak 122 sekolah menengah dekat Ibu Negara menerusi program advokasi kesedaran lalu lintas untuk bagi kokoh pematuhan undang-undang dalam kalangan pelajar ya. Mana Ketua Datuk Fadil Marsus dikabar penugasan itu melibati anggota Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT selain pegawai perhubungan sekolah PPS yang akan ditambah di setiap sekolah. Jadi di setiap sekolah ada PPS, ada pegawai dan beberapa anggota polis. Dan jumlah ni akan dibagi ganak lagi. Kalau sebelum ni ada 3 polis akan jadi 5, 2 akan jadi 4. Jadi polis akan lebih selalu berada di sekolah untuk buat penguatkuasaan ya. Kalau sebelum ni polis trafik tak pergi ke sekolah, jadi lepas ni kian akan turun ke sekolah untuk periksa pelajar, buat pemeriksaan lesen memandu, juga beri tunjuk ajar tentang pematuhan undang-undang lalu lintas ya. Jadi polis trafik akan selalu wadah dekat sekolah, bukan hari ini. Lepas ini polis trafik akan wadah dekat sekolah untuk mantu pihak sekolah, mantu masyarakat untuk pasti kelancaran pergerakan kenderaan masuk dan keluar masa sesi persekolahan. Jadi biar kabar macam tu masa dijumpa pemberita lepas majlis pelancaran advokasi kesedaran lalu lintas bersama Polis Kelumpur dekat Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Alam Damai Ceras hari ini ya. Pada masa yang sama, khabar dia pulih bersama cikgu akan menguatkuasa undang-undang trafik manakala Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN akan terlibat dengan buat ujian air kencing terhadap pelajar yang dikenal pasti mengikut keperluannya. Jadi kena pasti semua pelajar ni ada lesen memandu. Kalau hab lesen, tak bolehlah bawa motor kan. Kebanyakan budak-budak ni jam kita tengok kian muhak pergi sekolah bawa motor eh. Tapi lesen ha. Ada yang bawa motor, ada lesen, ada separuh hab lesen. Jadi bila kita hab lesen, ialah pada-pada kita menunggang motor ke sekolah ya. Jadi kepada adik-adik kita, kami beringat selalu kalau kita hab lesen, ialah daripada menunggang motor. Kau akan dikuat kuasa selepas ini pemeriksaan lesen memandu di setiap sekolah. Jadi peranan umur bapai pun penting untuk menyati eneng, ialah daripada beri eneng yang hab lesen memandu untuk buai kenderaan atas nama kita. Sebab itu bukannya bahaya pada eneng kita sendiri, tapi bahaya juga pada kita juga yang atas nama kenderaan tu nama kita. Mahir Asyik. Jadi sesamalah kita beringat ya. Seha bersama dengan Syuib dengan lagu kian kerana rindu ini. Mahir Asyik, Asyik FM.

0: Mamun. Mana kau ni tak nampak pun eh?
1: Alah, aku kat tepi semak ni.
0: Eh, kau temankan aku jap pergi bandar jap. Aku nak beli mata kail tu, ha, mata kail. Alah, jom lah, cepat. Alamak, mod. Ui, apa tu? Ya, belilap.
1: Alamak, itu kenduri.
0: Kenduri?
1: Ha. Eh, ramai orang tu. Eh, pergilah singgah lah. Tengok ramai orang singgah tu.
0: Jom. Eh, awak ni.
1: Aku malulah. Mek on. Aku tak cikat rambut ni. Aku dah segan dia tengok. Eh, macam tu kau tukar dreba lah. Aku nak duduk belakang lah. Mek on. Pusing. Pusing dah itu dah.
0: Aku nak jalan depan.
1: Aku nak pergi depan.
2: Lain kali, patuhilah undang-undang jalan raya. Janganlah memandu tanpa lesen. Pesanan kami dan Radio Malaysia Shik FM, kerana kami sayangkan anda.
3: Mai Ashik FM, Moy Numoy.

0: Baik Iris dan juga Mary menyokong pasukan mana?
1: Saya Portugal.
2: Sama lah aku pun.
1: Sebab abang Dodo ada dekat situ.
2: See you!
3: Mexico!
4: La Roja, Spanyol.
5: Jepun, Asia.
6: Perancis. Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
7: Oi, banyak.
6: Tiga pasukan ni.
3: Saya menyokong pasukan Germany.
8: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
9: Bos. Bos sokong pasukan mana?
10: Saya sokong Portugal.
11: Satu jiwa, juta sorakan.
12: Satu jiwa, sejuta sorakan.
13: Satu jiwa, sejuta sorakan.
14: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
15: Satu jiwa, sejuta sorakan.
16: Satu jiwa, sejuta sorakan.
17: Satu jiwa, sejuta sorakan. Yeay!
18: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
19: Satu jiwa, sejuta sorakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
16: Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik.

dari Asia FM mengucapkan selamat tahun baru dan selamat mendengar Asia FM menerusi MyTV saluran 706 dan RTM Klik. Selamat mendengar. Asia FM.

0: anda boleh belanja dengan RM300.
1: Mestilah pergi beli belah, jalan-jalan tempat yang best, makan-makan sedapnya. Ha, apa lagi? Jomlah gerak.
0: Awas, memandu di lorong kecemasan.
1: Masuk je lorong belah kiri. Apa susah?
0: Melebihi had laju.
1: Lajulah lagi, baru cepat sampai.
0: Memotong garisan berkembar.
1: Tengok, kereta depan tu lambat. Potong je.
0: Tidak mematuhi lampu isyarat.
1: Lampu kuning. Jalan.
0: Menggunakan telefon bimbit ketika memandu.
1: Hai, B. Jumpa dekat mall tak? Depan je, jalan.
0: RM300 akan hilang sekelip mata jika anda melanggar undang-undang di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Mahi Asyik.

0: Kakek Bijak sayang, percayalah. Ya, dah hujung-hujung kita dalam Mahi Asyik. Macam ni tugasan kau dari jam 12 tengah hari tadi dekat ke 4 petang nampak cukup sampai ke sini dulu. Macam biasa sebelum berpisah, sama salam ceria, salam satu jiwa, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Degun Alam ke sini menemani rakan pendengar. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye.
1: Mahi Asyik FM. Moi Numoi.

0: Bibra Sumaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara muslimin wal muslimat, dihormati kudihunin. Tanggungjawab iknon nu apa ame? Sebagai nu memkenon aja perlu kibalas jasa rup pengorbanan mah de kibe la apa ame nuhi. Isebab mamba aja adalah sehingga hi ku hari ade. Tanggungjawab ade perlu hi bok la semua mai ilim masih mong iknon ku dunia ade. Perlu hi balas jasa liknai. Kenon-kenon sanyat sekalian walah pek sukar untuk kekenon neha balas jasa apa ame hi. Kalau hi sebagai nak memkenon masih bersekolah, maka hi belajarlah bersungguh-sungguh hi at sekolah setiap hari. Hi joy segala arahan cikgu, insyaAllah pasti akan hi berjaya. Apa ame walah pek nai seman jasa liknai hi balas, tetapi hi sebagai nak memkenon harus hi ingat jasa liknai. Sekiranya kekenon sudah naik kerja, bantulah liknai ruhi ok sedikit bantuan keuangan atau sentiasa hi bertanya kabar ketika liknai masih naik sui. Moga setiap balasan kekenon aja akan keberkati la Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ada saudara yang sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjaki

0: Asik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Ya, saudara Asik FM, moi nu moi. Lain daripada yang lain. Salam sejahtera, salam bimbang, salam perpaduan. Salam Malaysia Madani dan juga Bordui kepada para pendengar semua. Selamat berkes. Terima kasih saudara kerana bersama dengan Asik FM pada ketika ini. Harapkan ke semua terus bersama dengan Asik FM walau di mana saja mungkin pada ketika ini. Jadi bersama Roy yang merancang ke udara untuk edisi hari ini 12 hari bulan Jun 2026 dan juga kepada para pendengar semua, leader bersama dengan Asyik FM, Ragas Tugas Eng, DJ Ina Jine Je bersama dengan K semua daripada pukul 12 hingga pukul 4 dan Eng Loy pukul 8 I mengon adik. Jadi kepada para pendengar semua, leader Mong dan juga semestinya Mata Lady Gahio, harap semuanya bor-bor sentiasa. Ayuh saudara, teman berteman di ruang udara Hashik FM, ku kata segmen Rentak Genen. Jadi kepada para pendengar semua, ku kata segmen Rentak Genen tadi, ini akan kudarakan lagu-lagu Lidemong dan juga lagu-lagu popular di kalangan masyarakat di Sengoi. Jadi untuk itu, terus beribu dan juga Gertia Hashik FM, lagu pembuka tirai untuk segmen Rentak Genen. Mahdo daripada Asim Bara menghiburkan di semua di FM. Menemui.
2: Assalamualaikum Mama, aku ada keluar ni. Mana Mama ni pergi? Ada uang ke hap ni? Mama, oh Mama, mana untuk ini pergi?

Itulah dia saudara, lagu yang dia pai gertik daripada DSL, Rindu Merindu. Di antara lagu yang dia, lagu mana sebenarnya? Lagu mana tapi sedap lagi didengar ya? Jadi kepada para pendengar semua, terima kasih Joy-Joy kerana terus setia ceria bersama dengan Asyik FM lah ya. Walau di mana saja dia demong pada ketika ini. Ya, harapkan kita semua terhibur lah ya dengan lagu-lagu yang ikut darakan untuk para pendengar semua, Lee Demong dan juga gertik bersama dengan G pada ketika ada ya. Baik, kepada para pendengar semua, leader sedang Mong dan juga bersama dengan Asyik FM pada ketika ada ya, berkongsi cerita Lee Mong pada ketika ada berkaitan dengan Nana Gah, IJ polis rakam keterangan 36 individu berhubung kes Jaslinda. Jadi jadi untuk planning semua para pendengar, Jaslinda adalah pendaki wanita leader Kiri Road. Ya, Kiri Road semasa dalam aktiviti naik oi pendakian ni ku Lord Batu Putih ataupun Lord Kamra Lord Sirei lah ya, berkaitan dengan Raja ataupun Lord Batu Putih ku Tapah. Jadi kalau hineng pada ketika adim, Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin Kiura, semua individu telah pun bikot keterangan termasuk Jaslinda Rui Gensir Bermu Hazman Osman 61 serta kawan-kawan dia terlibat ku kata aktiviti pendakian Kian Najib. Ila Kiura turut bikot keterangan ialah individu terlibat memuat naik kandungan berunsur fitnah terhadap Tok Batin ataupun Tok Penghulu Kampung Hikseng Oi Gel Galuk Pus Musuh berkaitan dengan menuru Jaslinda ku Kampung Linai lah ya. Jadi Numam Kerali Bireman selama 4 hari bermula hari dia untuk membantu siasatan berhubung kes fitnah atau lenlot ataupun cerita pek betul lah JM. Kes ada juga Lim Mabitkan Jaslinda bisiasat ku Seksyen 500 ya, ataupun 500 lah ya. Kanun Keseksaan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ataupun Seksyen 14 Akta Kesalahan Kesalahan Kecil 1955. Dan kalau hineng pada ketika ada ya, untuk menani semua para pendengar, ini ada sebagai info tambahan ya, Puan Jaslinda 49 tahun Biburut Selamat lah, penduduk Hiseng Oi Kampung Gel Galuk Kelas Nyep ataupun Kiri Road ku Jerus ya, Kucenan Kulut selama 14 hari ataupun 2 minggu sejak 24 Mei ketika naik ui aktiviti naik hui lot Batu Putih. Okay. Jadi kepada para pendengar semua, terus getik dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM walau di mana saja anda berada. Genai Dos kata Umpama Lilin lagu tahun 2009 birakam dan juga boleh getik kembali ia proses rakaman tadi yang mana pada ketika aje gradung-gradung telah pun diterbitkan oleh DJ NR ataupun DJ Noriman Adnan dan dibantu oleh memberi DJ lain lah ya, termasuk DJ Hardy lepas je Mong masa ketika AJ juga lagi sebenarnya juga Mong terlibat kata AJ. Jadi terus beribur bersama dengan Ramsano Dak-dak Mengganti ya. Asyik FM Moi Nomoi Kuatisik Merontak Genin.

0: Envoie-nous-moi à Chic FM.
1: À Chic FM. Moi. Lain daripada yang lain.
2: Itulah dia saudara, Moi. Lain daripada yang lain. Bersama dengan Asyik FM Kukate segmen Mas, Rentak Genen. Jadi kepada para pendengar semua, Hunan, daripada Hunan sehinggalah jam 6 berkesadih. Jadi kepada para pendengar semua, Leader Pai bersama dengan Asyik FM, teruskan getik dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM, Moi. Lain daripada yang lain. Okey, jadi kalau hening pada ketika adih untuk penani bersama lah ya. Kalau aku pula terleder Yik Mong pada ketika adih untuk penani semua para pendengar, Leader sedang gertik Asyik FM sehingga ke saat Hunan. Jadi Mong cerita lah ya, ingin kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar sekalian lah ya. Antaranya kalau hening pada ketika adih dah berkongsi bersama dengan para pendengar semua ya. Antaranya kalau hening untuk menani semua pendengar Leader naik gertik Asyik FM pada ketika adih untuk menani hit semua adih ni, untuk bok-bok yang de mungkin ya naik berminat dengan aktiviti hidup sehat lah ya. Okey, jadi untuk menani semua para pendengar Havana Fun Walk 2026 lagi 2 hari lah ya, akan berlangsung pada Ahad 14 Jun 2026 bermula jam 6.30 minit pergelap sehinggalah pukul 11 I pergelap ya. Okey, jadi untuk penani semua ya, untuk penani semua para pendengar Lina Gertik dan juga bersama dengan Asyik FM pada ketika adih untuk penani hit bersama, jadi Fun Walk adih ni sebagai nana ya, program yang mana bersempena dengan penganjuran Havana ataupun hari-hari tertentu lah ya. Okey, untuk menihi yang bersama dengan G pada ketika adik. Jadi untuk Aji, kepada para pendengar semua, boleh ikut peluang untuk hi mengamalkan hi bersenam sebenarnya. Hi bersenam selepas jedah sambil Aji hi sertai aktiviti-aktiviti yang mencabar pergi herok, mencabar hi dalam hi cip-cip sebenarnya. Untuk memastikan hi semua terus hi menyahut seruan keroyan untuk memastikan hi sui dalam keadaan sehat sentiasa. Okey, jadi untuk Ajih, kepada para pendengar gini, jauh cerita lain yang akan kongsikan bersama dengan para pendengar semua. Jadi untuk itu gini dah bersama dengan Denai Oh Di Mana. Dan sebelum Ajih berhibur dah bersama dengan lagu Kumpulan Escape Babuk Saya Seloi Asyik FM, Moi Numoi, kerisai merontak gini.

Itu dia saudara Wariasi Haslinda bersama dengan Nasyik FM. Moi-moi. Selamat petang dan juga terima kasih saudara. Baik, kepada para pendengar semua, Lin sedang bersama dengan Nasyik FM pada jam Merib Hidayah, pada jam 5.15 minit berkes. Ia akan bersama dengan tetamu, iaitu Numam Tetamu ataupun My Lady Active Kukati aplikasi TikTok, ya, berkongsi cerita yang menarik. Ya, jadi kepada para pendengar semua, Agoh Isip selepas berita utama pada pukul 5.10 minit dan juga selepas itu dah akan bersama dengan tetamu HIM. Okey, jadi kepada para pendengar semua Lee Demong dan juga Gertek G, teruskan berhibur dan juga Gertek Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain walau di mana saja Engkik Mong pada ketika ada. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, jom layan dan juga Gertek bersama dengan Jipat lagu indah bertajuk Malam Pesta. Asyik FM bertemu selepas berita utama 5 petang. JFM, moi no moi.

0: Ya, saudara Hashik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, bersama dengan Hashik FM pada ketika adik, terima kasih mengucapkan ungkit kerana terus setia ceria bersama dengan Hashik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Okey, jadi kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan Hashik FM pada ketika adik. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan berhibur dan juga gertik Hashik FM. Okey, pada ketika adik, di hujung talian hi bersama dengan Nuk Mom, Nuk Mom tetamu YJ Dian yang akan terus bersama dengan Asyik FM ya pada ketika ada. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan berhibur dan juga getik ji, ini akan ke udara bersama dengan Ilai ku kate cerita yang menarik YJ berkaitan dengan mak aktiviti yang deki o ya. Okey, hello, selamat petang.
1: Hello, selamat petang.
0: Kita bersama dengan tetamu kita iaitu Dian ke udara pada ketika adik. Jadi untuk penani semua ya, Dian adik ni akan berkongsi cerita aku kata segmen Beast on AM. Okey, jadi tajuknya hari ini adalah berkaitan dengan TikTok affiliate ya, betul ya? Eh?
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi sebelum kita lanjut, jadi hi akan berkenalan terlebih dahululah ya. Mungkin Dian sendiri boleh kongsikan sedikit serba ringkas latar belakang dari mana dan juga suku kaum apa. Silakan Dian.
1: Okey, sebelum tu selamat petang dan selamat lekat malu yang sedang kiok, yang sedang mendengar. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Radio Asyik FM kerana sudi jemput saya sebagai tetamu perbualan pada hari ini. Okey. Nama saya Diana, anak perempuan Aceh, dan saya merupakan berbangsa orang asli suku kaum Temia dari Kelantan, Kampung Postohoi.
0: Okey, itu dia. Daripada Postohoi ya. Suku kaum Temia. Jadi kita lanjutkan saja. Jadi topik kita hari ini mengenai TikTok affiliate. Semestinya ada setengah orang memang tahu dan juga ada juga yang kurang pasti apa benda yang kita sebut-sebutkan ini. Jadi mungkin Dian sendiri boleh kongsikan bidang keusahawanan yang diceburi sekarang lah ya. Dan dengan lebih tepat sekali, mungkin Dian sendiri boleh kongsikan apa sebenarnya yang kita ingin bicarakan pada hari ini. Silakan.
1: Okey, untuk masa sekarang saya merupakan seorang usahawan digital yang aktif dalam pemasaran secara talian, iaitu affiliate TikTok Shop. Okey, tugas saya mempromosikan produk melalui platform media sosial, membantu pengguna mendapatkan produk yang bersesuaian dengan keperluan. Begitu.
0: Baik, maksudnya tak kisah apa-apa produknya.

0: Ah, tak kisah apa-apa produk.
1: Ha. Okey, itu dia. Wah, menarik. Dia untuk kita masyarakat St. Oi Bank ni, dia tak ramai yang ceburi dalam bidang ni, betul tak?
0: Tak ramai. Mungkin ada juga, tapi tak ramailah.
1: Okey, jadi kita nak tahu juga ya, dia Dian sendiri bermula pada tahun bila ya, buat ya, buat ni projek ni ataupun keusahawanan ni bermula bila tu?
0: Okey, jadi Affiliate TikTok Shop ni saya mula cuburi bidang ni pada tahun 2003 kalau tak silap. Sampai ke sekarang lah sudah 2 tahun lebih begitulah jadi Affiliate TikTok Shop gitu.
1: Okey, jadi mula-mula tu pada tahun 2023 ya. Masa tu macam mana boleh terdetik ya dia nak ceburi dalam bidang digital punya bisnes macam ni? Macam mana?
0: Okey, saya terdetik nak jadi TikTok Shop ni pada awalnya saya scroll TikTok, saya nampaklah orang yang sudah buat affiliate ni dia capai sell tu banyak. Jadi pada awalnya saya macam try saja buat, then saya try konsisten, dan lagi satu saya memang suka buat kerja macam edit video gitu. Ha, jadi saya teruskan. Tapi lama-lama kan saya buat, saya mula nampak potensi dan peluang yang ada dekat affiliate ni. Dan start dari situ, saya mula mengambil keputusan untuk teruskan buat secara lebih serius lah sampai sekarang gitu.
1: Okey, maksudnya pada mulanya hanya sekadar suka-suka selepas...
0: Ya, try saja sebab tengok orang lain buat, dia dapat sell macam menarik dan macam affiliate TikTok ni macam boleh buat duit banyak gitu.
1: Ya, itu dia. Daripada hobi suka-suka mengisi masa lapang terus menjana pendapatan, betul tak?
0: Ya, betul.
1: Wah, itu dia. Jadi, seperti yang Dian sendiri nyatakan pada awal perbicaraan kita tadi mengenai Dian memang suka mengedit. Ada ramai yang suka, tapi dia kalau kita sebut suka, semua orang suka mengedit. Tapi dia kena ada seni dan juga kena mahir lah juga kan. Kena mahir juga. Jadi macam Dian, ada latar belakang ambil apa-apa kursus ke apa ke sebelum sertai affiliate ni? Ataupun memang dah memang sedia maklum memang seorang yang kreatif? Macam mana?
0: Tidak ada ambil kursus apa-apa. Saya memang sendiri buatlah. Sendiri ya, kreatif lah buat benda tu gitu.
1: Dia kalau contoh ini saya nak tanya mengenai kalau ceburi dalam bidang affiliate ni, dia kena setiap bulan ada satu konten ataupun beberapa kerap dalam sebulan tu kena ada?
0: Okey, untuk jadi affiliate TikTok Shop ni dalam macam mana tadi persoalan?
1: Dia macam ni, kena ada beberapa video ataupun berapa konten dalam masa seminggu ataupun sebulan yang wajib kena buat.
0: Itu bergantung pada kita jugalah. Kalau lebih rajin, lagi bagus kita buat banyak video lah. Gitu. Lagi banyak kita buat video, lagi banyaklah sel kita akan dapat gitu.
1: Okey, tapi kalau ikutkan macam sekarang memang tawaran memang banyak ya.
0: Ya, tawaran banyak, memang banyak.
1: Ya, okey. Jadi tadi tu sebabnya Dian menyatakan bahawa kalau nak ceburi dalam bidang ni, dia kena ada banyak masa, kena habiskan masa untuk kita buat edit, rakam video.
0: Betul.
1: Jadi selain itu, mungkin ada tak sebab-sebab lain yang mengapa Dian sendiri memilih menjadi seorang affiliate ni?
0: Okey, kenapa saya memilih bidang affiliate ni? Pertama, affiliate ni menawar kerja fleksibel dari segi masa dan tempat kerja lah. Dari segi masa tu kita boleh sendiri set masa, kita boleh buat kerja tu dekat mana-mana pun boleh begitu. Daripada bekerja dengan orang gitu.
1: Ya, maknanya bekerja atas masa sendirilah kalau nak buat.
0: Ya, begitu.
1: Seronok juga saya dengar macam ni. Dia macam ada masa sendiri kan. Sekurang-kurangnya adalah benda-benda lain yang kita buat.
0: Yang kedua, untuk jadi affiliate dekat TikTok Shop ni, modal dia sangatlah rendah. Tidak perlu modal. Kalau nak jadi affiliate TikTok Shop ni, kita tinggal cari 1K followers, dah boleh daftar jadi TikTok Shop. Dah boleh jana pendapatan gitu.
1: Oh, itu dia. Syarat dia kena ada
0: 1K followers.
1: Oh, 1,000 sekurang-kurangnya ya. 1,000 pengikut dalam
0: baru boleh baru layak buka apa? Bag kuning gitulah.
1: TikTok Shop ni. Itu dia.
0: Untuk daftar jadi TikTok Shop lah.
1: Itu mengenai macam Dian. Saya rasa macam Dian tak susah kot untuk nak mendapat 1K follower, sebabnya memang dah buat pun kan. Jadi kita nak tahu mengenai cabaran di awal pembabitan dalam bidang affiliate ini. Mungkin Dian sendiri boleh kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita yang sedang ikuti melalui Corong Radio pada ketika ini. Silakan.
0: Okey, cabaran yang paling mencabarlah bagi saya adalah dari segi edit video.
1: Segi edit video ni.
0: Dari segi edit video ni, kita kena cari idea, kita kena cari cara untuk buat video tu macam mana, kita kena cari apa tempat shoot video tu di mana, macam tu begitu. Begitulah maksud saya.
1: Ya, saya faham. Dia itu di antara cabaran dia. Tapi macam sekarang ni sebabnya pengalaman pun dah banyak. Jadi saya rasa tak ada masalah nak shoot di mana, buat secara.
0: Jadi kalau kita baru mau mula jadi affiliate TikTok Shop lah, agak mencabar. Dan lagi sekarang lagi mencabar sebab banyak saingan dah sekarang yang sebab ramai sudah yang jadi affiliate. So agak mencabarlah kalau nak jadi TikTok Shop sekarang pada 2006 ni sekarang, memang banyak saingan. So agak mencabar sikit.
1: Jadi apabila kalau Dian sendiri menyatakan bahawa sekarang ni agak mencabar kerana dah ramai yang sertai ataupun cemburi dalam bidang ini, jadi adakah ianya mempengaruhi pendapatan ataupun income Dian sendiri apabila masih lagi teruskan dalam bidang ni?
0: Mempengaruhi income, maksudnya macam
1: contoh, kalau dulu mungkin pada tahun 2023, tahun 2024 ataupun tahun yang lalu, mungkin Dian mendapat amount sebanyak ini. Tapi pada tahun 2026, kerana ramai yang sertai bidang ini, maka pendapatan Dian pun berkurangan.
0: Betul. Untuk sekarang ni, disebabkan banyak saingan, sel tu kadang-kadang naik, kadang-kadang drop gitu.
1: Itulah dia. Okey, Dian, boleh tak kalau saya nak tahu berapa pendapatan jualan online yang paling banyak yang Dian pernah dapat, sekiranya boleh kongsilah. Ianya bukan apa, ianya sebagai membakar semangat kepada pendengar-pendengar kita lah, supaya mereka akan lebih serius nak jadi macam Dian juga, macam tu.
0: Okey, boleh. Okey. Syukur pada Tuhan, pendapatan jualan tertinggi yang pernah saya capai dalam sebulan adalah sampai 5K.
1: Wow, 5K eh? Wah, itu yang paling tinggi eh.
0: Tapi ini semua bergantung dengan cara kita post video lah. Lagi satu, saya ni masih di level bawah lagi. Sebab TikTok Shop sekarang dia ada label dia juga. Sekarang ni saya masih di label rendah, itu level 5.
1: Level 5. Dia yang yang tinggi berapa? Yang paling tinggi tu?
0: 6, 7, 8.
1: Oh, itu dia. Eh, tapi kalau ikutkan lagi dua tangga je, tapi nak dapat tu memang agak mencabar jugalah kan?
0: Agak mencabar, bukan senang ya.
1: Wah, itu dia. Tapi itulah kita doakanlah ya, supaya tahun 2026 ini murah rezeki dia.
0: Amin.
1: Ya.
0: Sekurang-kurangnya
1: bermula dengan level ke-6 ya, dan berikutnya.
0: Iya.
1: Okey, itu dia. Jadi di dalam setiap apa yang kita buat sebenarnya, dia pasti ada yang mendorong, yang sentiasa membantu kita dalam semua perkara. Jadi tak terlepas juga untuk Dian, mungkin ada orang yang mendorong di sebalik semangat dan juga kejayaan yang Dian capai hari ini. Jadi mungkin boleh kongsikan siapakah yang menjadi sumber inspirasi dan juga kekuatan kepada Dian untuk terus dalam bidang ataupun dalam affiliate TikTok ini. Silakan.
0: Okey, orang yang mendorong saya, ya mestilah family saya, iaitu suami saya dan kawan-kawan affiliate yang sudah berjaya. Ya, mereka lah salah satu sumber kekuatan untuk saya teruskan buat affiliate ni.
1: Ya, itu dia. Maknanya kadang-kadang apabila kita lakukan sesuatu itu, ada masa turun naik mood ataupun semangat dia. Tetapi munculah ada yang sentiasa support, terutama suami tercinta yang sentiasa menjadi pendorong. Okay. Jadi kita nak tahu juga, pada petang ini, mungkin kita berborak, kita bercerita pada petang ini, tapi ramai yang nak tengok, nak tahu bagaimana ya, orang luar ingin mengikuti media sosial Dian. Jadi mungkin Dian sendiri boleh kongsikan supaya mereka semua boleh lihat sendiri konten-konten ataupun pengisian apa yang Dian telah muatkan di dalam media sosial Dian sendiri.
0: Okey, bagi kepada mereka yang ingin mengikuti perjalanan serta mendapat perkongsian berkaitan produk, kalau macam korang nak membeli produk atau bertanya mengenai affiliate, boleh ikut saya di media sosial iaitu TikTok. Kena letak nama TikTok ke?
1: Boleh.
0: Okey, nama TikTok saya Dian. Okey. Dan saya sebenarnya dekat media sosial ni saya jadi affiliate di Shopee juga, saya jadi affiliate. So kalau macam yang mana selalu membeli barang di Shopee, boleh follow saya. Nama Shopee saya Dian97 Rindos.
1: Itu dia.
0: Dan saya juga ada media sosial Facebook. Ini tu pula, kalau nak follow boleh follow. Nama Facebook saya Diana Dian.
1: Diana Dian. Okey.
0: Paling saya aktif dengan TikTok dengan Shopee affiliate sajalah.
1: Okey, faham. Okey, itu dia. Baik Dian, sebelum kita berakhir, mungkin ada sedikit pesanan dan juga nasihat kepada pendengar-pendengar kita yang manalah tahu mungkin diorang ada cita-cita, mereka mahu menjadi seorang affiliate, tetapi mungkin sehingga ke saat ini tidak lagi terlalu serius dalam bidang ini. Jadi mungkin Dian sendiri boleh berikan kata-kata semangat dan juga sedikit pesanan dan nasihatlah kepada mereka. Silakan.
0: Okey, kepada yang baru baru nak buat affiliate ataupun baru ingin menjadi seorang affiliate TikTok shop ke, yang pertama, korang jangan putus asa. Kalau dah daftar affiliate ni, korang kena konsisten prosedur. Konsisten walau macam mana pun, video yang korang post tu macam tak ada view, korang jangan putus asa, teruskan. Teruskan post video. Lepas tu, kalau macam korang nak bertanya pasal affiliate dengan saya, boleh follow saya di TikTok shop lah.
1: Ya.
0: Yeah. Gitu.
1: Okey, itulah dia sedikit pesanan dan nasihat. Sebenarnya Dian sendiri membuka ruang untuk siapa-siapa yang ingin bertanya, ya.
0: Ya, okay, begitu.
1: Itu dia. Okey, baik Dian, terima kasih kita ucapkan kita punya topik dan juga perbualan kita secara dalam talian ini berakhir di sini. Jadi kami di SIAK FM mendoakan semoga Dian akan terus maju jaya dalam bidang ini, dan semoga akan terus menjadi apa, inspirasi dan juga menjadi apa ni, pembakar semangat lah kepada yang sedang ikuti kita, perbualan kita, topik yang sangat menarik pada hari ini. Okey, jadi untuk itu terima kasih Dian, jumpa lagi, selamat petang, abor.
0: Okay, bye.
1: Okay, bye. Asyik FM, moi, no moi. Okay, jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gertik Asyik FM, kukati segmen Rentak Genen.

Ya, saudara, Syekh FM Moin Moin lain daripada yang lain. Selamat petang Bordui kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Gertik G pada ketika adik. Baiklah, saudara, pendengar sorotan Piala Dunia yang tengah rancak pada ketika adik, di mana berkongsi bersama dengan para pendengar semua mengenai cerita, ya, kalau hineng pada ketika adik, ya, Korea Selatan kipak alah ataupun menewaskan Republic Czech 2-1 kukata perlawanan peringkat kumpulan A untuk kempen Piala Dunia FIFA 2026 lay berlangsung ku Stadium Guadalajara, ya. Okey, jadi Korea Selatan bangkit telas ketinggalan hasil jaringan untuk penanihi semua, ya. Jadi jaringan daripada Hong Yun Bong, ya, Jim, kalau hineng pada ketika adik, dan juga untuk penani semua, untuk penani rakan-rakan pendengar Linai Gertek G, ya, jaringan daripada Hong Yun Bong dan juga Oh Yang Su, adine, kalau hineng, telas Republik Czech lebih canu merusi untuk penani semua, ya, pemain Linai merusi pemain Linai lebih bermu Ladislaw Craigy, ya, okay, untuk berikutan ringkasan perlawanan masa penuh, iaitu Korea Selatan 2 dan juga Republik Czech 1. Jaringan gol ke-58 Ladislaw Craigy Republik Czech, ya, 6 masa ke-66 minit ke-66 adalah untuk menangani semua Hong Yun Bong, ya, Korea Selatan pada minit yang ke-79 net dipergol Oh Yong Su Korea Selatan, ya. Statistik ringkasan perlawanan, ya, jika kalah hineng pada ketika adik, Korea Selatan lebih naik kuasai permainan dengan lebih kurang, kalau cerita peratus ataupun persen aja, adalah lebih kurang 62%, ya, manakala berbaki 38% adalah Republik Czech sendiri dengan Jooy, percubaan yang tepat, manakala Korea Selatan sendiri kalau hineng mong memberi, ya, ketepatan hantaran, ya, yang lebih kurang kalau hineng di ketepatan adalah 70% untuk Republik Czech, manakala hantaran yang tepat dan juga hantaran yang kena adalah Korea Selatan sebanyak 87% lebih kurang, ya, kalau hineng pada ketika ini. Dan untuk penani semua, ya, perlawanan kumpulan B Piala Dunia 2026 antara Kanada dan juga Bosnia dan Herzegovina ku Stadium Toronto merupakan pertemuan penting untuk kena pasukan naik ke mata sulung, ya, mata naik ke markah lah, ya, kedudukan mata dan kursi sejarah penyertaan Linai. Manakala kalau hineng pada ketika deh, analisis taktikal serta corak permainan Kanada selalu terkandung. Pasukan Kanada dijangka bergantung do tempo permainan lebih pantas dan juga kelebihan beraksi ku tempat Linai. Jadi berbekalkan status selaku pasukan pilihan atas kertas, iaitu mendapat ataupun kiga iku kata ke ranking FIFA yang ke 30, ya, Linai mong operasan pemain yang sedang mongku kemuncak prestasi. Bosnia Herzegovina di net kalau hineng pasukan daripada Balkan tampil dengan status boleh dipasal sebagai underdog yang sangat bahaya lah, ya. Jangan hineng, ya, jangan hineng sebelah mata bibol, ya. Linai lebih selesa bermain dengan secara tersusun mong strategi dan juga sangat pragmatik dan juga mong disiplin yang tinggi lah, ya. Sering meok jaringan yang tidak disangka-sangka merusi serangan balas yang pantas. Dan untuk penani semua yang demong pada ketika ini, ramalan dan juga pemerhatian bola sepak aksi ADB jangka menjadi perlawanan yang sengit dan juga tak terlalu tinggi lah ia ekspektasi, ya. Jadi kebanyakan pakar bola sepak antarabangsa menjangkakan mungkin berakhir dengan keputusan seri ataupun kemenangan tipis memihak No Tuanda. Untuk sorotan penuh perlawanan, jangan disip dan saksikan kenalan pasukan mengatur serangan selama 90 minit beraksi di atas padang. Macam-macam boleh berlaku, saudara, ya. Okey, saudara, teruskan beribu dan juga Gertik Asyik FM Moin Moin selepas ini. Aku kata segmen berikutnya, iaitu segmen The Biog Emo, ya, mata mari Asyik FM Moin Moin. Tapi sebelum ini, beribu nak bersama dengan lagu-lagu untuk hiburan ini bersama Awin, lagu yang bertajuk Ku Didustai. Jangan tak genin.

Ya, saudara, Haji KFM Moin Moin, lain daripada yang lain. Apa khabar sekali lagi saudara pendengar Lee Demong dan juga Gertek G pada ketika adik. Jadi untuk penani semua ya, amaran ribut petir yang berkongsi bersama dengan para pendengar semua ya, dan juga Mani Lebat lah ya, Kuala Kedah ya, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Sarawak, Johor, Sabah dan juga Labuan ni. Jadi kepada para pendengar semua ajalah ilai di antara Lidmong pada ketika ini, dan diharapkan ya, para pendengar semua dah istia maklum tentang keadaan semasa ataupun jangkaan keadaan cuaca hi Lidmong pada ketika ini. Okey. Jadi berhati-hatilah ya dalam setiap aktiviti Lidmong pada ketika ini. Diharapkan semua bor-bor sentiasa. Saudara, jok hi bersama dengan lagu-lagu ya, lagu-lagu Mati Mareh. Ingin dia berkongsi cerita yang lain untuk penani bersama, dan juga lagu-lagu hiburan bersama dengan sebuah lagu Sengih, Sengih Dekat Aku. Syik FM, Moi Numoi.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi.

Itulah dia saudara, Wiper, lagu yang bertajuk Nekat, menghiburkan hit semua ya. Ku belah I berkes saja. Jadi kepada para pendengar semua, selamat petang dan juga selamat bersantai, selamat minum petang lah ya, untuk pendengar-pendengar hit yang pada ketika dia sedang bersantai, sedang minum petang ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua, Lee Demong dan juga Getik G, pada ketika dia Fun Walk Hawana 2026 Kick Up Senamut luar biasa, terima 1,500 penyertaan. Jadi untuk penani hit semua ya, program Lady Biog Imo Fun Walk Havana 2026 kali pertama BU sempena dengan sambutan Hari Wartawan Nasional. Kita terima senamut luar biasa apabila in pasal jenis 1,500 peserta mengesahkan penyertaan. Jadi untuk ini sokongan padu ada juga daripada rakan media maupun komuniti awam. Jelas Ki Pening Majeng Oi sangat menyokong aktiviti riadah berasaskan kekeluargaan. Acara

loh untuk persediaan sesi catbrook dan juga taklimat keselamatan sebelum diterlas pukul 8 pagi. Okey, joy juga sebenarnya aktiviti menarik. Jadi antaranya kalau Hineng, sukan rakyat seperti batu seremban, congkak, kercang, dam haji dan juga pertandingan mewarna serta kuis. Itu dia. Okey, program ini berlangsung juga awal pagi kalau Hineng pada ketika ini, dan juga sebenarnya lai selesai lah ya, mungkin iya juga good. Jadi kepada para pendengar semua ya, jom hisokong untuk riadah keluarga yang sehat adik. Jadi kepada engkau semua leader pada ketika adik, boleh juga engkau senaman pada riadah gek ya, kalau cuaca okey lah ya. Kalau tak okey memang menjadi masalah, santai saja pun boleh. Seketika nanti sebuah lagu Hindustan, tapi sebelum aja bersama dengan Chenos, lagu yang bertajuk Makin Ye Harap. Asyik FM, moi no moi.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Itu dia saudara, antara hujan dan air mata lagu Datuk Sudirman Haji Arsyad yang pada tahun 1989. Jadi kepada para pendengar semua, moga terhibur lah ya dengan lagu Leda In Kudarakan untuk hiburan bersama pada ketika ada. Baik, kepada para pendengar semua, Leda sedang talih bersama dengan Ashik FM pada ketika ada dengan ucapan selamat petang dan juga terima kasih ya masih lagi bersama dengan Ashik FM. Berhati-hati dengan taktik licik skamer, jangan biarkan diri anda menjadi mangsa seterusnya. Kalau hineng pada ketika ada, okey, Menteri Komunikasi kalau hineng pada ketika ada nak berkongsi bengsat nu pita apa amek pasangan ataupun pita sangit serta kawan-kawan dan nak perkongsian mungkin dapat menyelamatkan, jangan klik pautan yang mencurigakan, jangan muat turun fail APK daripada sumber yang tidak dikenali, jangan sesekali kongsi OTP ataupun nombor password ataupun nombor laluan untuk maklumat perbankan. Ya, jika menjadi mangsa, segera hubungi bank dan laporkan No National Scam Response Center NSRC di talian 997. Jadi kadang-kadang memberi-beri cara yang dinaik guna. Modus operandi yang pertama adalah phone scam, menyamar sebagai pihak berkuasa seperti contoh pihak PDRM, pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri serta pihak mahkamah ataupun Pos Malaysia ataupun macam-macam lagi untuk menakut-nakutkan. Ya, jadi kononnya saman tertunggak lah, mungkin perkara-perkara kesalahan lah yang dahiui. Jadi dengan biugut supaya dapat hi menjadi nomom ya, hi sengoh dan hi berkongsi maklumat-maklumat ya. Selain itu juga bahaya muat turun fail APK. Ada ni sebenarnya telah pun bingung satu link ataupun bingung link ataupun bingung nana pautan untuk biar tekan. Sekiranya mong tawaran-tawaran kadang-kadang terima voucher RM500, terima voucher RM1,000 dengan tekan adik, maknanya hi akan berjaya ataupun layak untuk menerima voucher bernilai sekian-sekian daripada nama agensi, nama kedai runcit lah, nama macam-macam lagi. Yang penting jangan sesekali muat turun fail APK, lebih hantar melalui WhatsApp kerana ia boleh mencuri data perbankan anda. Bukan main lagi Dan selepas jenis mong pautan palsu, berhati-hati, elakkan daripada klik SMS boleh menjanjikan bantuan kerajaan lah. Contoh, ibu tunggal boleh menerima, layak menerima, anda telah pun layak menerima adik-adik-adik ya, bantuan-bantuan tertentu. Sila klik untuk pendaftaran, contoh kan. Jangan sesekali, kerana kalau sebarang bantuan, sebarang hebahan, semestinya pastikan daripada sumber yang sah. Tak pasti, boleh bertanya numai. Jangan sesekali terus klik saja. Terus klik, semua duit hilang dalam punya bank. Ya? Jadi berhati-hati sentiasa. Terus layanan juga gertik Ashik FM. Moi numoi, cendwai, kau tetap ku nanti.

Itu dia saudara Haji Kefemoy Nomoy, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua yang sedang memandu, selamat memandu, memandu dengan berhati-hati. Semoga selamat lalu destinasi yang dituju, pandu cermat, jiwa selamat ya. Baik, kepada para pendengar semua, leader Among dan juga Gertik Ji, pada ketika adik untuk penani semua para pendengar lidai bersama dengan Haji Kefem, teruskan berhibur dan juga mendengar dan juga bersama dengan Asyik FM walau di mana saja anda berada pada ketika adik. Baik, untuk penani semua ya, yang demong pada ketika adik bersama rakyat mengharungi cabaran krisis global. Okey, sepanjang 100 hari kalau hineng pada ketika adik konflik Asia Barat dan juga untuk penani semua ya, sepanjang 100 hari berlaku. Jadi kalau hineng pada ketika adik para pendengar semua Lee Demong dan juga Lee Demong, jadi kerajaan telah pun naik memberi perkara antaranya melindungi kosara sinoi rakyat ya, adalah agenda utama pada ketika adik, dan memastikan bantuan serta subsidi lebih bersasar numayang de layak ya, dan seterusnya menyokong perniagaan dan juga pertumbuhan ekonomi ya, walaupun tekanan global masih berterusan. Jadi Joy langkah le sedang biba untuk memastikan bekalan terus stabil dan peniaga terus beroperasi serta rakyat terus dibantu ya, dalam mendepani cabaran krisis global leader berlaku pada ketika adik ya. Telas leader mong pada ketika adik cabaran berlaku adalah krisis global leader berlaku pada ketika adik. Jadi untuk aje kepada para pendengar semua ya. Jadi untuk aja teruskan berhibur dan juga Gertik Ji pada ketika ada santai-santai saja ketik lagu-lagu oleh Demong untuk hiburan bersama di SFM. Moi no moi. Jok saudara terus ingin aku darakan untuk engkit semua ya. Ya je lagu-lagu untuk hiburan bersama di SFM. Moi no moi.

0: Moi, à Chic FM.
1: Ya, saudara Hasyik FM Moinomoin lain daripada yang lain. Pukul 7.08 minit malam. Selamat malam dan juga selamat mengol sekali lagi kepada kawan-kawan rakan-rakan yang sedang bersama dengan G pada ketika adik. Jadi Abah Rano, terima kasih saudara kerana terus bersama dengan Hasyik FM pada ketika adik. Okey, jadi untuk Haji, kepada para pendengar semua leader PAI bersama dengan Hasyik FM. Gini Johi akan bersama dengan segmen berikutnya, Kazana Seni Hasyik Extra, lagu-lagu tradisional dan juga sepanjang 30 minit aja sebelum berakhir tugasan ini. Jadi kepada para pendengar semua yang sedang bersama dengan Asyik FM pada ketika ini, teruskan gertik dan juga berhibur bersama dengan rangkaian lagu-lagu yang akan kudarakan untuk hiburan bersama di Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain. Untuk itu, kepada para pendengar semua, jom bersama dengan lagu-lagu ketika ini je dah. Ini akan kudarakan untuk engkau semua lagu-lagu dan juga info-info yang lain untuk kongsikan bersama dengan ki. Untuk itu, kepada para pendengar semua, jom layan dan juga berhibur bersama dengan CFM Moi no moi, selepas tadi dah mong cerita dan juga lagu-lagu lain yang ingin kudarakan untuk hiburan bersama di Asyik FM. Moi no moi bersama dengan kumpulan Camar, lagu yang bertajuk Pesakahi di Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

0: Ibrah, temia di asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membazir, saudara. Kenembek perkara yang etel akan ebazir sekira etoy amal manong yang megi. Amalan edo akan ebazir sekira etel kloj hub yang to ikhlas bo to megi. Saudara, kekayaan akan ebazir sekira belanja manong yang to bermanfaat bo to nareda iyongah. Ulah akan ebazir sekira to eguna untuk beribadah ma Allah. Kira to ilu yang ya Allah maur atau akan lebih cinta ma Allah. Nanaklah yang natekan engkloj agama masa membazir sekira to urus dengan meg manong Allah. Jika tak guna mana perkara yang bermanfaat bermakna bok to berfaedah kena ETL perkara yang meg mabangsa agama bok kerja negara. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wa ta'ala wabarakatuh.
0: #penyiaranjakin

0: Nama Eng Walim Peng.
1: Nama Eng Bak Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus Sentera.

0: Kosan Satu Tiga Tiga Satu Lima Satu Enam Kosan Kosan Ask Shift FM Moy Now Moy.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. $1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Okey, Kenebot, lagu permintaan pilihan masih lagi ke udara. Semua rakan pendengar Aceh FM masih lagi bertemankan Yelinda dan semua lah. Tik lagi ke udara, ya. Jadi, jom mana yang teruskan lagi lagu pilihan dari Ibra Anglers. Lagu Lamunan, Hati dari Suara Wan. Dan Rina Sleni, orang pertama. Marzuki, Berduka Lara, UMB Band. Syatika, lagu permintaan Ye Dekri dari Suara Ramlan Abah. Jadi jom mana yang sengmong permintaan pilihan Aceh FM.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ZFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Syekh FM, Moi Dung Moi ke Udara, setia menemani nyop ke Nember yang Tok Seglog lagi. Selamat berhibur, selamat Tok Seglog ya. Hingga jam 12 gagi layar dia akan berkontilah menemani rakan-rakan pendengar yang bersengmong juga. Terima kasih ke Udara yang ti lagi berhibur bertemankan Kandi dan Anu, ya Linda masih lagi bersama nyop semua ya. Jadi ke Nember untuk rakan-rakan pendengar Syekh FM yang masih lagi ke Udara, perlawanan Piala Dunia untuk ISDOH jam 3 Yahyah Kal, 3 Yahyah Jakal hari Sabtu iaitu 13 Jun, 3 Yahyah Do Kanada dengan Bosnia, dan juga jam 9 Yahyah Isakal United States dan Paraguay ya, antara perlawanan yang akan moklah pada Is Jakal. Jadi ilupun maluk pasukan yang nyom minat bolehlah nyom ni ha, antara ge info neglect ma semua lah rakan pendengar Asia FM yang bersengmong dan tik lagi ke Udara. Ilupun jom maning esengmong. Lagu dari Capri, Rindu Bayangan Asia FM terus layan moi no moi.

hari ini, risiko alam maya seperti pengantunan, polis cyber, penipuan dalam talian dan kandungan tidak sesuai semakin mudah diakses oleh golongan muda. Tanpa kawalan dan bimbingan, anak-anak boleh menjadi mangsa kepada ancaman alam maya yang tidak kelihatan. MCMC menyeru ibu bapa untuk pantau aktiviti dalam talian anak-anak, guna kawalan peranti, ajar anak tentang keselamatan internet.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ZFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

0: Oi, kakak.
1: Apa yang ni?
0: Kau tahu tak awet aku cakap yang sebulan lepas aku dapat nombor tu?
1: Kau dapat nombor kat mana?
0: Dekat Facebook aku dapat.
1: Hati-hati je, dalam Facebook mana boleh percaya.
0: Tapi dia dah layan aku baiknya.
1: Tak apa, kau try kau dulu.
0: Ha? Tak apa, tak apa. Dia dah niat telefon aku ni. Kau tunggu jap lagi. Mesti dia telefon aku. Kau tengok cantik awet ni. Suara dia lembut, manis.
2: Hello, baby, you tengah buat apa tu?
0: Oh, baby tak buat apa ni, ada dengan kawan dia. Kenapa ya?
2: Boleh tak I nak guna duit you untuk bayar I punya kereta I ni rosak dekat tepi jalan. Jadi boleh tak I pinjam you duit RM1,000? Boleh tak? Sebab kereta I rosak.
0: Oh, tak ada masalah baby. Untuk baby RM1,000-RM2,000 I boleh bagi sama you. Sekejap lagi ni I bank kat you ya. Okay, nanti you bayarlah.
2: Okay, thank you. Thank you baby. Sebab tu I sayang sangat dekat you tau.
0: Aku dengar tak suara awak tu, dia nak pinjam aku duit. Kau dengar tak Saga? Suara awak tadi manis. Dia pinjam kat aku RM1,000 nak pinjam. Tapi aku bagi RM2,000 lah.
1: Kau ni biar betul. Kau baru je kenal dia. Takkan kau dah percaya dia dah?
0: Aku yakin ni. Takkan awak cun-cun macam nak tipu kita Saga?
1: Hati-hati si. Aku takut kau kena tipu je.
0: Apa lah kau Saga, kau cakap macam tu? Kau ni mesti kau jealous dengan aku. Tahulah awak ni lawa. Aku nak bank in. Kau tengok duit aku banyak ni. Banyak ni dapat gaji ni RM3,000 banyak lah tu kan. Aku dah siap transfer kat Saga. Tengok aku telefon dia. Dia takkan tipu aku punya. Kau ni fikir bukan-bukan. Kau tengok. Sekejap aku telefon dia.
2: Padan muka. Aku dapat duit RM1,000 dia bagi RM2,000. Kena tipu laki ni. Okay, aku nak block nombor dia. Bye.
0: Apsal, tak ada dah ni. Tak ada lah bro. Alamak, tak apa, tak apa. Aku cuba sekali, aku cuba sekali. Itu mungkin dia sibuk lah tu. Tak apa, kita cuba sekali lagi. Alamak, tak dapat lah.
1: Itulah Zee, aku dah beritahu dah. Kau jangan percaya perempuan dalam media sosial ni.
0: Alamak.

Cintaku dari Rosita Izlin. Sebentar Teh Eseng Mong, hiburan lagu-lagu Jok Hiling balik layak teh ke udara. Dan kenembuk boleh Seng Mong kandik melalui My Preview 706 dan siaran online. Jangan boleh je muat turun RTM Klik. Anak bolehnya Seng Mong juga siaran Nasya FM secara langsung. Dan pukul juga untuk kawan-kawan pendengar air juga. Pukul kan Piala Dunia 2026. Anak pun boleh nyomne siaran Sukan RTM di RTM Klik secara percuma sahaja. Tak perlu bayar yuran, tak perlu bayar bulanan. Hanya percuma dapatkan mentuna aplikasi RTM Klik hanya di handphone anda masing-masing. Ya, mudah kan Pukul. Jadi jangan world ya. Muat turun RTM Klik. Ia pun kena buat sambil-sambil Eseng Mong lagu-lagu hiburan Jok Maneng, Eseng Mong lagu Nazran dan juga Kak Yong, Janji Bulan Bintang. Moi Numoi.

Kecil, Price Kecil maklah aplikasi mudah alih yang emperne perbandingan harga lebih 400 barangan keperluan pengguna. Aplikasi Duhwell, Naterwalk bagi membantu pengguna menjimatkan masa bok kos untuk MTL perbandingan harga seterusnya dapat rancang perbelanjaan dengan memilih permis yang mentawarkan harga berpatutan.

0: jaga kad bank anda.
1: Ini persepsi ni ataupun situasi ni yang kita nak bantu mangsa ni supaya dia tidak terlena. Ini yang kita betul-betul mengharapkan pihak PDRM membezakan dua kategori ini, kerana yang kedai kan memang banyak. Itu kita terpaksa akui. Tapi yang mangsa ni, mereka takut.
2: Betul.
1: Diorang takut, diorang tak tahu nak buat apa. Sebab benda ni sangat unik. Kes ni memang terpencil. Jadi itu yang berlaku sekarang ni, yang kita nak minta orang di luar sana, para penonton, jangan sesekali serahkan kad bank. Terutamanya walaupun syarat dia nak gunakan account number, saya pun nak bagi. Semua orang nak bagi nombor account, you masuklah duit. Tapi kalau kad bank, tolong jangan bagi. Bila dia tanya ataupun dia minta syarat macam tu, kita boleh suspend dia.
2: Okay.
1: Walaupun dia majikan syarikat yang besar, dia nak minta kad bank, takkan. Tak boleh. Ini memang betul-betul scam lah.

0: lain daripada yang lain.
1: Lain dari yang lain. Ya, kena buat yang bersengmong HFM 11.33 minit layak. Tak seglok lagi. Ya, berjagot sengmong siaran HFM. Ya, balik layak te. Jadi, kena buat sebelum sengmong lagu, duk antara gear info juga. Kalau ini sama-sama haja harungi cabaran krisis global, iaitu kalau ini ketika pudohlah dunia berdepan ketidaktentuan akibat konflik Asia Barat dan mengganggu rantaian bekalan global. Jadi kerajaan Maradi akan terus nakok langkah proaktif lah untuk melindungi rakyat dan pastikan kestabilan negara terus terpelihara. Antara keutamaan yang naok amoklah lindungi kosara nesgos rakyat, teruskan bantuan buat subsidi bersasar, menyokong PMKS serta penubuhan ekonomi negara. Relok pun tekanan global dotik berterusan he. Jadi untuk nak jajilah langkah-langkah yang untuk nak perkukuhkan dan pastikan bekalan dok stabil, perniagaan terus beroperasi dan rakyat terus dibantu ya. Jadi apapun eholah perkembangan untuk semasa platform rasmi krisis bekalan global je ya. Walaupun saya mau mendengar HFM.

0: Classic FM. Moi nu moi.
1: Asyik FM, moi nung moi, lain dari yang lain. Jadi terima kasih kenebut rakan pendengar Asyik FM berhibur bertemankan Yek Linda Atik lah num jam 8 layak hingga tilok lagi 6 loy. Majam 12 gagit layak ke udara. Terima kasih semua kerana berhibur bertemankan kami untuk hiburan layak hari Sabtu. Okey, dan isduh 12 kecil 6 2026 dan juga kenebut-kenebut yang bersegmong di RTM Klik ataupun di MyTV ataupun frekuensi kami juga terima kasih udara ya. Dan juga selepas tu akal bersama rakan daripada siaran Salam FM Bell akan nak berkonti ya. Saya jumpa Iis Cakal gerak biasa 8 pagi hingga 12 tengah malam lah. Kan akan berkonti lepon kenembok. Terima kasih. Saya jumpa untuk Iis yang seterusnya untuk balik layak teh. Jumpa lagi.

0: Asyik FM. Bersama dengan saya Encik Azlan, anak lelaki Tanjung, suku kaum Mandrik daripada kampung Kuala Lah. Mari kita belajar bahasa Mandrik.
1: Okey, dalam bahasa Mandrik, perkataan ye adalah seterusnya bahasa Melayu saya. Perkataan ciup, peribahasa Melayu adalah pergi. Dalam bahasa Mandrik, take adalah bahasa Melayu tidur. Ciup bau teh, bermana pergi kat sana. Ciup bau yi, pergi ke hilir lah jawabnya. Me, bahasa Melayu dia cakap awak. Tapi kalau bahasa Melayu selamat malam, bahasa Mandrik selamat tuoi. Selamat petang, bahasa kita selamat berai. Nama-nama haiwan seperti contohnya haiwan lah. Macam haiwan dalam hutan disebutkan nama kera lah. Kita sebutkan nama kera tapi bahasa Mandriknya dia sebut nama meo. Kalau dia panggil lutung tu bahasa Mandrik dia panggil basah. Seperti kakah tu dia pergi ke bahasa Mandrik dia sebutkan kakah tu adalah rampau. Rampau. Spesies hutan lah, ular lah. Dikatakan ular tu bangsa saya dipanggilkan jekop. Jekop, ular. Macam kura-kura tu piak. Piak. Macam labi-labi tu sebutkan macam saya perkataan labi jugalah. Tapi ada spesies lagi labi yang kecil tu disebutkan peas.
2: Terima kasih kerana sudi memilih kami Asyik FM Moi No Moi sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung ya Allah. Kami mulakan siaran salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu ya Rahman ya Rahim. Kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Mulakan hari anda dengan salam FM.

0: Malam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera selamat malam kepada anda. Salam untuk semua pendengar setia Salam FM walau di mana jua anda berada. 12:15. Sekarang ni 12:12 minit tengah malam. 13 Jun 2026 kita bertemu lagi dalam teman berteman malam ini sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Tentunya bersama dengan saya Yuni Yunus menemani anda. Apa khabar anda semua di luar sana? Apa khabar anda malam ini? Semoga berada dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada yang masih bekerja, yang sedang memandu, bertugas shift malam, mengulang kaji pelajaran ataupun yang sedang berehat di rumah, terima kasih kerana memilih Salam FM sebagai teman setia malam anda. Malam ini seperti biasa, kita berada dalam suasana kata pemalam Sabtu malam Ahad. Dan pastinya ramai yang sedang mengikuti perkembangan terkini carta salam, carta lagu-lagu mendidik jiwa, lagu-lagu pilihan pendengar yang sentiasa dinanti-nantikan insyaAllah setiap minggu. Dan agaknya apakah lagu ataupun lagu manakah yang berada menduduki tangga teratas minggu ini. Jadi sama-sama kita nantikan dan ikuti perkembangan seketika nanti. Dan dalam masa yang sama, demam World Cup kan terus menjadi bualan peminat bola sepak di seluruh dunia. Dan pelbagai keputusan, analisis dan cerita menarik mewarnai arena bola sepak antarabangsa. Jadi anda nak mungkin anda sedang mengikuti perkembangan atau sudah mungkin ada jadual-jadual perlawanan bola tu, sama-samalah kita nantikan insyaAllah ya. Dan kepada pendengar di sekitar Lembah Kelang, cuaca ketika ini hujan ya, hujan renyai-renyai ataupun baru saja berhenti hujan. Jadi kepada anda yang sedang memandu atau dalam perjalanan pulang ke rumah, berhati-hati di jalan raya, kurangkan kelajuan, pastikan jarak selamat dan sentiasa utamakan keselamatan anda serta pengguna jalan raya yang lain. Okey, janji eh. Dan Yuni juga sebenarnya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan dari Asyik FM yang sudah pun bersama dengan kita seawal tadi. Dan kini Alhamdulillah giliran Radio Jakim Salam FM menemani anda. Salam untuk semua sehingga ke pukul 8 pagi nanti. Dan apapun malam ini temankan Yuni sehingga ke pukul 4 pagi nanti bersama dengan muzik, informasi serta perkongsian dan inspirasi sehingga 8 pagi nanti. Okey, dan jangan ke mana-mana, terus dengarkan seketika nanti carta salam bersama dengan anda hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: akan WhatsApp tu. Jadi mana kenapa anda tak hantar? Ha, mungkin ada orang kata apa, tak tahu macam mana cara-cara dia. Ini dah jelaskan kepada anda. Jadi jangan lupa untuk mengundi ataupun mencalurkan lagu-lagu kegemaran anda untuk dimasukkan dalam carta salam setiap minggu. Baik, jangan buang masa. Kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 10 dan 9 minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Nombor 10.

Hijri bersamaan 2026 Masihi, diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya, bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

Salam FM, salam untuk semua. 12.32 minit tengah malam. Saat tengah malam kepada anda, masih berteman dengan saya, Yuni Yunus, menemani anda tentunya menerusi carta salam malam ini. Lagu-lagu mendidik jiwa, di mana 10 lagu-lagu ketuhanan dan lagu nasyid dipertandingkan. Dan 10 lagu-lagu ini adalah pilihan anda sendiri dan dicalonkan oleh anda sendiri. Jadi jangan lupa untuk mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Dan kita dah dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 10 dan 9 minggu ini dari persembahan Malaikat Tanpa Sayap, dari persembahan Halim Ahmad dan juga Aiman Siddiq. Lagu ini berada di kedudukan nombor 10 minggu ini. Jatuh 5 anak tangga minggu lepas, nombor 5 minggu ini berada di kedudukan nombor 10. Ah, itulah dia. Mana pergi pengundi-pengundi lagu-lagu kegemarannya? Lagu Malaikat Tanpa Sayap. Lupalah tu nak mengundi. Dah turun 5 anak tangga. Ah, minggu depan tak tahu, kalau tak undi, entah-entah terkeluar dalam carta salam. Okey. Lagu yang berada kedudukan nombor 9 baru saja kita dengarkan sebentar tadi, lagi lagu daripada persembahan kumpulan Adam dengan lagunya Percaya. Lagu ni juga turun 2 anak tangga minggu lepas, nombor 7 minggu ini berada di kedudukan nombor 9. Ah, gitulah. Sedih kan? Ah, turun, semua turun dan semua turun. Yang mana pergi pengundi-pengundi lagu ni kan? Jadi kepada anda yang nakkan lagu-lagu kegemaran anda kekal dalam carta salam dan berada di kedudukan yang terbaik setiap minggu, pastikan anda undi di Instagram kami, Salam FM. Klik di bio tu, kemudian ada tersenarai 10 lagu-lagu ketuhanan, lagu nasyid yang dipertandingkan. Jadi anda kena klik satu lagu untuk satu undian. Nak undi banyak-banyak boleh, boleh, tak ada masalah. Jadi anda kena buka tutup, buka tutup lah. Mudah je kan, bukan susah sangat pun. Jadi kenapa lupa nak mengundi ni? Oh, sedih lah lagu ni. Saya suka lagu-lagu ni semua, tapi kemungkinan besar kalau tak dia mengundi, tahun minggu depan terkeluar dalam carta salam. Jadi okey, jom jangan orang kata apa, tutup, jangan kita beri peluang lagu ni terkeluar. Jadi anda terus undi lagu-lagu kegemaran anda di Instagram kami, Salam FM 91.1. Baik, kita nak dengarkan lagu yang berada kedudukan nombor 8 dan 7 minggu ni. Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua menerusi lagu-lagu mendidik jiwa carta salam. Nombor 8.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam.
1: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
0: Carta Salam kembali selepas ini.
2: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
3: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
4: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: 12:44 tengah malam. Selamat tengah malam kepada anda. Masih bertemankan saya ini Yunus, menemani anda sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Dan kita berada dalam ruangan Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Baru saja kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 8 dan 7. Sebenarnya tadi nombor 7 dari persembahan Shah Intim dengan lagunya Jendela Hafsyah. Lagu ni dia naik 3 anak tangga. Yeay, alhamdulillah. Minggu lepas berada kedudukan mencorot nombor 10, tapi alhamdulillah berkat kesabaran, berkat undian daripada pendengar-pendengar lagu-lagu kegemaran ini kan, berada di kedudukan nombor 7 minggu ini. Dan insyaAllah kalau ramai lagi mengundi, insyaAllah lagu ni akan berada di kedudukan yang terbaik minggu depan. Mana tahu kan, juara ke, mana tahu eh. Apapun, jangan lupa untuk mengundi lagu-lagu di Carta Salam. Dan lagu yang berada di kedudukan nombor 8, lagu ni dia kekal, maintain. Minggu lepas nombor 8, minggu ni juga berada di kedudukan nombor 8. Lagu dari persembahan Putra Aiman dan juga Haikal Iman dengan tajuknya Bahtera Kasih. Sedap lagu ni kan? Tapi walaupun dia, orang kata apa, berada dalam keadaan yang sama, tapi kita bimbang juga kalau tak ada yang mengundi, mana tahu minggu depan terus terkeluar daripada Carta Salam. Kan? Kita tak tahu. Jadi caranya anda kena undi lagu ini berada di kedudukan yang lebih baik minggu depan. Mudah saja caranya. Anda boleh pergi ke Instagram Salam FM, klik di bio tu, kemudian tersenarai lagu-lagu kat situ kan. Klik satu lagu untuk satu undian. Nak undi banyak boleh, klik banyak kalilah. Jadi anda boleh klik, anda boleh undi banyak kali untuk melayakkan lagu ini kekal dalam Carta Salam dan berada di kedudukan yang lebih baik sikit lah kan, untuk minggu depan. Alright. Okey, jangan buang masa kerana kita ada
1: pencalonan lagu baharu.

0: Aduh, sakit.
1: Kenapa ni?
0: Ni, aduh, salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini tersendiu kalau aku tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh, tolong saya.
1: Tadi kan saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Aduh, makinlah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni, ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, doktor. Itulah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Kata pergi mulu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
1: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. Okay. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni, mana kursinya nak duduk, nak solat duduk?
1: Sabar, saya ambil kabar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi,
0: Okay. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Nombor 3.

0: Lagu yang berada di kedudukan nombor 5 minggu ini. Kita dah dengarkan lagu yang berada nombor 6 dan 5. Nombor 5 baru saja kita dengarkan dari persembahan Adnin Roslan, Akmal Mustafa dan juga Albert D. Lagu ini lagu yang baru saja dicalonkan minggu lepas. Lagu Tuhan Aku Ingin Hijrah. Kan saya suka lagu ni. Kan Ustaz Adnin Roslan ni kan. Jadi kalau anda nakkan lagu ini berada di kedudukan yang lebih baik, jangan lupa undi di Instagram kami. Walaupun dicalonkan minggu lepas, tapi alhamdulillah minggu ini berada di kedudukan yang lebih baik lah. Pertengahan gitu kan. Pertengahan nombor 5. Dan baru saja kita dengar juga tadi lagu daripada kumpulan Energy dengan lagunya Sakti. Lagu itu berada di kedudukan nombor 6 kan. Tapi sebenarnya lagu itu turun. Turun 2 anak tangga minggu lepas, nombor 4. Minggu ini berada di kedudukan nombor 6. Jadi itulah. Kalau anda tak mengundi lagu ini, seperti saya katakan sebentar tadi, lagu ini mungkin akan keluar minggu hadapan. Kalau anda nakkan lagu ini kekal berada dalam carta salam, jadi jangan lupa terus mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Tak tahu caranya? Mudah saja. Banyak kali dah ini ulang. Pergi ke Instagram kami, Salam FM. Kemudian klik di bio tu kan, yang warna biru tu, kliklah kat situ pencalonan carta salam. Kemudian bila klik tu keluarlah 10 lagu-lagu ketuhanan. Anda boleh vote satu lagu, hanya satu undian. Mudah je kan, bukan susah sangat pun. Okeylah, jangan buang masa, jom kita nak terus dengarkan lagu yang seterusnya, lagu yang berada di kedudukan nombor 4 dan 3 minggu ini menerusi carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Carta salam.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
1: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Menjana Bidai ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Nombor 3.

0: Isteri Solehah dari persembahan Amirul membawa kita ke pukul 1.14 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang mungkin baru saja bersama dengan saya, Yuninus, menemani anda dalam carta salam minggu ini. Kita dah dengarkan sehingga kedudukan nombor 3 minggu ini. Nombor 4 sebentar tadi dari persembahan Alil dengan lagunya Alunan Tasbih berada di kedudukan nombor 4 minggu ini. Minggu lepas berada di nombor 9. Ui, bencana dia naik eh. Daripada 9 terus pergi ke nombor 4. Alhamdulillah, tahniah kepada pengundi-pengundi lagu Alunan Tasbih dari Alil ni kan. Jadi kalau anda nakkan lagu ni berada juara carta salam, jangan lupa undi undi banyak-banyak untuk melayakkan lagu ini berada di kedudukan lebih baik minggu hadapan. Okey, jangan buang masa, kita nak terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 2 minggu ini. Naib juara lagu apakah? Jeng jeng jeng.
1: Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa.
0: Anana, nah jom kita beli tudung corak Palestin ni. Cantik nak corak dia nak. Akan nak order online ni. Anak nak tak?
2: Ish, tak nak lah. Bukannya saya pakai pun. Malaslah saya nak terlibat dengan benda-benda macam ni.
3: Saya ni neutral, Kak.
0: Hey, Anna. Isu Palestin ni bukan semata-mata isu bangsa tau. Tapi lebih daripada tu. Mempertahankan Al-Aqsa ni adalah isu akidah, tahu tak? Kau nak ke kiblat pertama umat Islam ni dirampas oleh Zionis?
2: Astaghfirullahalazim. Saya tak terfikir pula pasal tu. Saya minta maaf ya, Kak.
3: Okey, jom order. Ha, lepas tu kan saya nampak dekat Facebook Salam FM ada diorang post pasal tabung musaadah peduli Palestin. Jom kita derma kat situ. Nak tak, Kak?
0: Idea yang baik tu. Jom, jom, jom.
4: Salam FM teguh bersama Palestin. #penyiaranjakim.
1: Naik juara carta salam.

0: Jom kita imbas kembali kedudukan di tempat ke-10 hingga 2. Dan ketahui juara carta salam minggu ini. Jom kita imbas kembali kedudukan carta salam minggu ini. Tempat ke-10, Malaikat Tanpa Sayap daripada Halim Ahmad dan juga Aiman Sidik. Tempat ke-9, Percaya dari Adam Bahtera Kasih. Tempat ke-8, Putra Aiman dan juga Haikal Iman. Tempat yang ke-7, Jendela Habsyah dari Persembahan Syah Intim. Tempat yang ke-6, Sakti dari Energy. Tempat yang ke-5, Tuhan Aku Ingin Hijrah daripada Anin Ramli, Akmal Mustafa dan juga Albert D. Dan tempat yang ke-4, Alunan Tasbih daripada Alil. Tempat yang ke-3, Anugerah Isteri Solehah daripada Amirul. Dan baru saja kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 2 sebentar tadi dari Persembahan Ikmal Nur dengan lagunya Aminkan Saja. Dah boleh agak ke lagu apakah menjadi juara carta salam minggu ni? Dah boleh agak? Dah tahu dah? Okey, kalau dah tahu, jom sama-sama kita dengarkan lagu yang menjadi juara carta salam minggu ini dari Persembahan The Musafir Sahabat Sejati, hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Juara carta salam.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Itu dia, kita dah dengarkan lagu-lagu yang berada di kedudukan Carta Salam tempat yang ke-10 hingga juara Carta Salam untuk minggu ini. Kedudukan dah tahu dah, lagu apa yang menjadi juara pun dah tahu dah, lagu apa yang menjadi tempat yang ke-10 pun dah tahu dah. Jadi kalau anda nak ubah kedudukan Carta Salam minggu depan, pastikan anda undi ya. Tadi dah menyatakan dah, pergi ke Instagram Salam FM. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk terus mengundi, antarkan lagu-lagu kegemaran anda, pencalonan lagu baru melalui Instagram kami. Boleh DM di Instagram atau boleh WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Terus dengarkan Salam FM walau di mana sahaja anda berada. Selamat malam kepada anda yang mungkin sedang berjalan, sedang memandu ketika ini, atau mungkin sedang menjamu selera, atau juga mungkin sedang beristirahat bersama dengan keluarga. Sambil-sambil itu, dengarlah suara Yuni, teman Yuni sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Terus bersama Salam FM, salam untuk semua.
0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf, dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa.

Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

0: Hashtag Penyiaran Joki.
1: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
2: Cameron Highland 105.1.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: Johor 95.6.
6: 102.5 di Melaka.
7: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.
8: Salam FM.
9: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
10: Tarik dua.
11: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati.
12: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
13: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.

Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi. Allahumma salli ala Muhammad.

0: Hiburan berterusan Salam FM.
1: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 13.

0: Teh tarik dua dua.
1: Ah, dua dua satu. Ha ah. Kita
2: dah lah. Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Empat hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mula-mula dengan sembang-sembangan yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan dan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis pun qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat saja ataupun qasidah-qasidah saja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama dan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ni bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat? Kan Nabi doanya untuk umat satu hari, satu malam, berapa banyak kali tuan-tuan Nabi cerita ummati, ummati, doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni, kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan, antaranya golongan munafik, dia doakan juga golongan munafik, sampai anak-anak murid dia tegur, wahai imam, orang munafik pun kadang nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku doakan juga orang munafik supaya apa? Supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubah dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan. Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu wa taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-waliullah ni tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berikan kepada kita perasaan. Jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya-Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

0: Salam buat Duyufur Rahman, ikhlas daripada kami di Salam FM. 5 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
1: Salam untuk semua. Lestari Islam.
5: Modernism. Istilah modernism ialah aliran pemikiran yang menolak tradisi lama dan mengangkat rasionaliti, berpotensi mencabar wahyu sebagai sumber kebenaran.
0: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dengan kerjasama Radio Television Malaysia, RTM, berkongsi siaran dengan ASYIC FM dan Suara Islam dari Konti 7, Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. #PenyaranJAKIM.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
6: Hadis yang ke-6 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk menuntut ilmu bererti menuju jalan ke syurga. An Abi Darda'i radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man salaka tariqan yatlubu bihi ilma salaka Allahu bihi tariqan min turuqil jannah, wa innal malaika la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi, wa innal 'alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, wal haytanu fi jawfil ma, wa inna fadlal 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamari laylatal badri 'ala sa'iril kawakib, wa innal 'ulama'a warasatul anbiya, wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinara wala dirhama walakin warathul 'ilma, faman akhadhahu akhadha bihazzin wafir, akhrajahu Abu Daud wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Artinya daripada Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjalani suatu jalan ilmu, bererti ia telah menjalani suatu jalan daripada jalan-jalan syurga. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya kerana redha bagi orang yang menuntut ilmu. Dan sesungguhnya orang yang ada di seluruh lapisan langit dan bumi memintakan keampunan bagi orang-orang yang alim sehinggakan ikan yang ada di laut. Dan sesungguhnya kelebihan orang yang alim atas orang yang abid, yakni ahli ibadah, seperti kelebihan bulan purnama atas sekalian bintang-bintang. Dan sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi, dan nabi-nabi itu sebenarnya tidak mewariskan dinar, yakni wang emas, dan dirham, yakni wang perak. Tetapi yang diwariskan oleh mereka itu ialah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, bererti ia telah mengambil habuan yang paling sempurna. Pengajaran daripada hadis menunjukkan kepada kita kelebihan orang yang mencari ilmu, iaitu sama dengan menjalani sebuah jalan yang menyampaikan ke dalam syurga. Dalam bahasa yang lain, orang yang belajar ilmu itu telah memasuki permulaan jalan yang kalau terus dijalaninya, maka ia sudah pasti akan sampai ke dalam syurga. Jadi orang yang berilmu itu ialah orang yang menjalani jalan yang menyampaikan ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Kerana itu mungkin sahaja kehidupannya agak susah dibanding dengan kehidupan orang yang memilih jalan mencari harta benda. Kerana memang telah disebutkan bahawa para anbiya itu tidak meninggalkan harta dan kekayaan, tetapi yang mereka tinggalkan hanyalah ilmu yang sudah pasti besar halangan dan rintangan untuk mencapainya. Kerana itu banyak orang yang tercicir di tengah jalan. Dia tidak sampai ke penghujung jalan. Justeru, dia berhenti di tengah jalan kerana tidak sabar menghadapi halangan dan rintangan. Namun, bagi mereka yang tabah, yang sabar, maka mereka akan bahagia di dunia dan mendapat kesejahteraan di akhirat kelak. Mudah-mudahan peringatan ini tidak berhenti sebagai ilmu, tetapi ia hidup sebagai amal yang membentuk peribadi.
1: #PenyaranJAKIM.
0: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
7: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la.
0: Salam Padu Yufur Rahman, istimewa daripada kami di Salam FM.
8: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah bening-bening. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke?

Suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12:15 tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 51 hingga 56.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Walaqad

Dan demi sesungguhnya, kami telah memberi kepada Nabi Ibrahim sebelum itu jalan betulnya kepada Tauhid, dan kami adalah mengetahui akan halnya.

0: ketika ia berkata kepada bapanya dan kaumnya, "Apakah hakikatnya patung-patung ini yang kamu bersungguh-sungguh memujanya?"
1: Kalu

0: Mereka bertanya, adakah engkau membawa kepada kami sesuatu yang benar sebagai seorang rasul, atau engkau dari orang-orang yang bermain-main sahaja?
1: Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardh

0: menjawab, bukan bermain-main. Bahkan untuk menegaskan bahawa Tuhan kamu ialah Tuhan yang mentadbirkan langit dan bumi. Dialah yang menciptanya dan aku adalah dari orang-orang yang boleh memberi keterangan mengesahkan yang demikian itu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jaki.
2: Kamu tahu ni apa hal? Ha? Memang aku tutup-tutup.
3: Awak okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melakukan semasa bantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: 3.49 minit pagi. Nampaknya tugasan ini sudah pun berada di penghujungnya untuk edisi pertemuan hari ini, 13 Jun 2026. Itulah dia, tinggal beberapa hari lagi, 4 hari lagi untuk kita menyambut tahun baru Hijri. Semoga insyaAllah, kita doakan semoga hidup kita sentiasa dirahmati, sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Terima kasih kepada anda yang setia menemani Uni Salam FM bermula 12 malam tadi hinggalah saat ini sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Dan terima kasih juga kerana mengikuti carta salam lagu-lagu mendidik jiwa dan juga mengikuti topik-topik yang orang kata apa, rancangan-rancangan yang disiarkan sepanjang 4 jam ini. Dan kepada anda yang mungkin dalam perjalanan ketika ini, yang mungkin nak pergi tempat kerja atau mungkin baru balik tempat kerja ataupun mungkin sedang beristirahat ketika ini bersama dengan keluarga kan, semoga segala urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan selamat serta diberkati oleh Allah SWT. Yang mungkin baru nak terlelap tu kan, semoga memperoleh orang kata perehat yang cukup dan dan moga bangun nanti dengan semangat yang baru untuk meneruskan aktiviti hujung minggu anda. Satu Ahad kan. Dan jangan ke mana-mana kerana Salam FM akan terus menemani anda sehingga ke pukul 8 pagi nanti. InsyaAllah Sofia akan menemani anda bermula 4 pagi ini hinggalah pukul 8 pagi dengan pengisian menarik, muzik pilihan dan juga pelbagai perkongsian yang pastinya bermanfaat insyaAllah untuk anda semua. Untuk itu, saya Yuni Yunus mohon maaf andai sepanjang bersiaran malam ni, tengah malam ni kan, terdapat banyak kekurangan, kekhilafan, tersyasyul, tergelak, terapa semuanya lah perkara-perkara yang kurang menyenangkan. InsyaAllah sesungguhnya yang baik itu daripada Allah SWT, yang kurang, yang buruk itu adalah daripada diri saya sendiri. Untuk itu, insyaAllah kita akan jumpa lagi di minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Saya Yuni Yunus mohon mengundur diri. Semoga hari yang baik ini akan berbalik juga baik kepada anda semua, insyaAllah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: 13 Jun 2001, Majlis Perasmian Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 2001, Stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Central, dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central dibina bagi mengambil alih peranan Stesen Keretapi Kuala Lumpur. Ia menjadi nadi rangkaian pengangkutan baru yang dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan sedia ada serta melancarkan perjalanan ke Cyberjaya, Putrajaya dan KLIA di Sepang. KL Central mempunyai 6 aras dan dilengkapi 28 trek serta 12 platform merangkumi perkhidmatan KTM Komuter dan Express Rail Link. Selain daripada itu, pembangunan projek KL Central turut merangkumi KL City Air Terminal yang dipercayai satu-satunya terminal udara seumpamanya di dunia yang menyediakan kemudahan daftar masuk bagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
3: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
1: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu beri bahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru. Pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya, buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya, kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek. Ini ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni. Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek. Saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita. Ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka. Dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua. Aku hormat kat kamu semua. Aku ketua kamu, betul. Tapi aku sayang kat kamu semua. Aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup. Sayang menarik sayang. Benci menarik benci.
5: Salam FM. #Penyiaran Cakim.

0: ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib seseorang itu, melainkan ia sendiri yang berusaha mengubahnya.

Itu dia persembahan daripada Ahmadi Hassan, Miskin dan Kaya ya. Tak kiralah kita ni orang kaya ke, orang miskin ke, warna putih ke, warna hitam ke, warna coklat ke, kita tetap sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kita berjumpa lagi hari ini, hari Sabtu. Selamat berhujung minggu, hari yang cukup sejuk-sejuk, dingin-dingin. Dingin malam, dingin pagi, Masya Allah. 27 Zulhijjah 1447 Hijriah, bersamaan 13 Jun 2026 Masihi. Saya Sofia Abdullah menemani Aiki Ukti bermula saat ini ya, 4 pagi sehingga pukul 8 pagi, menerusi segmen untuk jam yang pertama ni, Zone Relax, Nasyid 80-an dan juga 90-an. Back to back kita akan kudarakan nanti insyaAllah ya. Pun memulakan untuk segmen ini, Nasyid 80-an dan juga 90-an. Dan sebelum itu, terima kasih juga rakan saya DJ Yuni Yunus

Ya, dah pun pulang ke rumah, berhati-hati. Dan untuk anda juga, ya, yang sama dengan rakan saya Yuni, yang mana kerja seawal tengah malam tadi dan kini shiftnya ataupun sistem penggilirannya dah sampai untuk pulang ke rumah, berhati-hati semua dalam keadaan sekarang ini, ya. Kalau jalan raya basah, jangan bawa laju-laju, kan. Untuk juga anggota-anggota beruniform, juga mereka yang memerlukan tugasan dalam e-hailing, ya, nak memandu kereta ke mana jua destinasi anda pagi ini, saya doakan anda baik-baik saja. Allah permudahkan urusan kita semua, ya. Dan kita mulakan hari ini ataupun pagi inilah dengan satu senyuman, doa dan juga hati yang penuh harapan, insyaAllah. Apa jua cabaran ujian yang datang, ya, akan lebih mudah dihadapi, ya, dengan doa kita, dengan Allah makbulkan segala apa yang kita inginkan. Dan apabila kita meletakkan pergantungan sepenuhnya kepada Allah, ingatlah bahawa insyaAllah Allah akan makbulkan doa-doa kita. Kalau bukan hari ini, esok. Kalau bukan esok, hari yang sesuai dengan kehendaknya, insyaAllah. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, apa kata kita dengar back to back lagu-lagu himpunan 80-an dan juga 90-an. Saya bawakan kepada anda dengan persembahan seterusnya selepas ini bersama UNIC Anak Soleh. Tapi sebelum tu, kita dengarkan dulu zikrah. Ini dia, Salam Buat.

0: Selami Sunnah. Setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Dia tarik dua-dua.
2: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

0: sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Itu dia persembahan daripada Datuk Jamal Abdillah. Syukur ya, lagu yang terakhir untuk saya hidangkan kepada anda pagi ni menerusi Zone Relax Nasyik 80-an dan juga 90-an. Kita dengar back to back lagu-lagu lama sesekali ya, setiap minggu, hari Sabtu dan juga Ahad, selama lebih kurang dalam 1 jam lah, pukul 4 hingga pukul 5 kita dengar hidangan lagu-lagu sebegini. InsyaAllah mengimbau kenangan-kenangan lalu kita ya, dengan himpunan lagu-lagu nasyik dan juga ketuhanan di tahun 80-an dan juga 90-an. Jadi nantikan kalau anda suka ya, Aki Ukti suka dengarkan lagu-lagu sebegini, esok kita sambung semula untuk edisi hari Ahad menerusi Zone Relax Nasyik 80-an dan juga 90-an. Baiklah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Memasuki waktu ataupun jam yang kedua tugasan saya pagi ni, hari Sabtu 27 Zulhijjah 1447 Hijriah, bersamaan 13 Jun 2026 Masihi. Masya Allah, tabarakallah, kita dah sampai ke penghujung-penghujungnya kalender Hijriah. Dan insya Allah ya, countdownnya ataupun kira detik untuk Mu'al Hijrah bagi tahun 1448 Hijriah tinggal 4 hari lagi.
1: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana bidai ini dibawakan oleh Salam FM. 5 5 4 4 3 3 2 1 1.
2: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
2: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
2: Angga, tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
2: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
2: Salam untuk semua.

0: Itu dia persembahan daripada Munif Hijaz, Sepohon Kayu, rakaman lagu 2025 ya, yang mana lagu ini sinonimnya lagu lama. Kita dengar zaman-zaman tahun 90-an dah ada lagu ni kan, dan sebelum itu juga sebenarnya dah pun dirakamkan 5.11 minit pagi waktu ini. Jadi kita ya, waktu ini kita carilah kesempatan untuk kita solat, jangan kita tunggu kesempatan itu datang sendiri. Dalam kita sibuk nak kejar itu dan ini, urusan-urusan dunia kerja kita ya, masa kita dengan kawan-kawan, dengan keluarga, berhuha-huha orang kata, kita jangan biarkan hubungan kita dengan Allah terabai ya. Dan saya bukan nak kata untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri jugalah kita sama-sama ingat mengingati, kerana dengan solat ini bukan beban yang menambah kesibukan kita, tetapi rehat yang menenangkan jiwa kita, yang dapat kuatkan hati kita. Dan apabila kita utamakan solat dahulu, insyaAllah Allah akan uruskan urusan-urusan kita yang lain dengan cara yang kita tak sangka-sangka ya. Dan macam dalam surah Al-Baqarah menerusi ayat 45, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Nah, jadi kita bayangkanlah dari surah tersebut kita dapat dari ayat tersebut sesuatu yang baik untuk kita sebenarnya. Sebab apa? Bila kita utamakan solat itu sendiri, Allah sendiri yang akan uruskan urusan kita dengan jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Apa yang kita rancang sebelum ini, lebih baik Allah berikan kepada kita, Masya Allah. Jadi semoga kita sentiasa diberi kekuatan untuk kita jaga solat walaupun kita dalam keadaan yang sibuk. Ya, insyaAllah. 5.15 minit pagi, Tamadun Islam. Kita nak dengarkan pengkisahan tentang Abdullah bin Salam, dan juga Kalamullah. Kita nak sambunglah bacaan surah ayat surah Al-Anbiya ayat 51 hingga ayat 56. 5.40 minit pagi pula, Al-Quran Hadis, kisah ataupun infonya tentang menuntut ilmu bererti jalan ke syurga. Itu antara perkongsian untuk jam yang kedua ini. Jadi jangan ke mana-mana, setia dan terus bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.
1: Istighfar, memohon keampunan. Astagfirullah.

0: Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan selalu jaga, dan aku bertaubat kepadamu.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 51 hingga 56.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Walaqad

Dan demi sesungguhnya, kami telah memberi kepada Nabi Ibrahim sebelum itu jalan betulnya kepada Tauhid, dan kami adalah mengetahui akan halnya.

0: ketika ia berkata kepada bapanya dan kaumnya, "Apakah hakikatnya patung-patung ini yang kamu bersungguh-sungguh memujanya?"
1: Qalu,

0: Mereka bertanya, adakah engkau membawa kepada kami sesuatu yang benar sebagai seorang rasul atau engkau dari orang-orang yang bermain-main sahaja?
1: Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardh

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang keenam di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk menuntut ilmu bererti menuju jalan ke syurga. An Abi Darda'i radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man salaka tariqan yatlubu bihi ilma salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, wa innal malaikah لَتَضَعُوا أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَكِنْ وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِي وَابْنُ مَاجَهُ. Artinya daripada Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjalani suatu jalan ilmu, bererti ia telah menjalani suatu jalan daripada jalan-jalan syurga. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya kerana redha bagi orang yang menuntut ilmu. Dan sesungguhnya orang yang ada di seluruh lapisan langit dan bumi memintakan keampunan bagi orang-orang yang alim sehinggakan ikan yang ada di laut. Dan sesungguhnya kelebihan orang yang alim atas orang yang abid, yakni ahli ibadah, seperti kelebihan bulan purnama atas sekalian bintang-bintang. Dan sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi, dan nabi-nabi itu sebenarnya tidak mewariskan dinar, yakni wang emas, dan dirham, yakni wang perak. Tetapi yang diwariskan oleh mereka itu ialah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, bererti ia telah mengambil habuan yang paling sempurna. Pengajaran daripada hadis menunjukkan kepada kita kelebihan orang yang mencari ilmu, iaitu sama dengan menjalani sebuah jalan yang menyampaikan ke dalam syurga. Dalam bahasa yang lain, orang yang belajar ilmu itu telah memasuki permulaan jalan yang kalau terus dijalaninya, maka ia sudah pasti akan sampai ke dalam syurga. Jadi orang yang berilmu itu ialah orang yang menjalani jalan yang menyampaikan ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Kerana itu mungkin sahaja kehidupannya agak susah dibanding dengan kehidupan orang yang memilih jalan mencari harta benda. Kerana memang telah disebutkan bahawa para anbiya itu tidak meninggalkan harta dan kekayaan, tetapi yang mereka tinggalkan hanyalah ilmu yang sudah pasti besar halangan dan rintangan untuk mencapainya. Kerana itu banyak orang yang tercicir di tengah jalan. Dia tidak sampai ke penghujung jalan. Justeru, dia berhenti di tengah jalan kerana tidak sabar menghadapi halangan dan rintangan. Namun, bagi mereka yang tabah, yang sabar, maka mereka akan bahagia di dunia dan mendapat kesejahteraan di akhirat kelak. Mudah-mudahan peringatan ini tidak berhenti sebagai ilmu, tetapi ia hidup sebagai amal yang membentuk peribadi.
0: #penyiaranjakim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi mengiringi setiap selesai solat fardu, nescaya tidak ada yang akan menegahnya dari memasuki syurga kecuali mati. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat ini juga sebagai pendinding daripada gangguan jin dan syaitan. Malah ia merupakan ayat ruqyah bagi tujuan perubatan Islam.

0: kebaikan solat untuk tubuh. Sujud dimulai dengan pergerakan meletakkan lutut dan tangan di lantai. Postur sujud membabitkan sentuhan antara tujuh anggota, iaitu dahi, kedua-dua tapak tangan, kedua-dua lutut dan kedua-dua hujung kaki, iaitu jari yang dibengkokkan dengan permukaan lantai. Kedua-dua tangan hendaklah direnggangkan, siku diangkat supaya tidak menyentuh lantai dengan muka berada selari dengan kedua-dua telapak tangan, manakala jari-jari dirapatkan. Keadaan ketika sujud menjadikan otot besar serta kuat selain mengurut saluran darah seperti arteri, vena dan urat limfa. Ia menghindarkan pengecilan dinding pembuluh darah, seterusnya melancarkan pengaliran darah ke seluruh anggota badan. Ini akan membesarkan rongga dada dan paru-paru akan dapat berkembang dengan baik bagi menghirup udara yang lebih bersih. Dengan pergerakan sujud, dapat membantu mengurangkan kebarangkalian untuk mendapat penyakit TBG.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi jam yang ketiga ataupun waktu yang ketiga tugasan saya pagi ni untuk edisi hari Sabtu. Masya Allah, 27 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 13 Jun 2026 Masihi. Yang baru saja mendengarkan siaran Salam FM, terima kasih. Di mana gerangan agaknya mendengarkan frekuensi kami pagi ni 91.1, tentunya Lembah Kelang, Johor dan juga Negeri 99.5.6, manakala anda yang berada di Pahang ya 89.3 di Jerantut. Masya Allah, juga boleh dengarkan kami menerusi dalam talian di RTM Klik ya. Boleh pergi ke pautan Nasyid FM dan akan ada sekalilah pautan Salam FM di situ. Boleh dengarkan siaran kami yang mana kami bersiaran di frekuensi Nasyid FM bermula 12.30 malam sehingga 8 pagi dengan dua segmen segmen 4 jam yang pertama iaitu segmen Salam Santai dan jam yang kedua ataupun segmen yang kedua 4 pagi sehingga 8 pagi adalah segmen pagi at Salam. InsyaAllah kita akan meneruskan lagi perjalanan jam yang ketiga ini dengan perkongsian-perkongsian berita di sekitar kita untuk edisi hari ini, iaitu antara berita-berita yang dimuatkan ialah Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah menitahkan supaya pemimpin agama menangani maklumat palsu dipacu kecerdasan buatan ataupun AI yang diperoleh golongan muda pada skala dan juga kepantasan yang tidak mampu diatasi oleh khutbah. Dan baginda turut memberi amaran bahawa ceramah yang dipacu algoritma kini kelihatan lebih meyakinkan berbanding apa yang disampaikan pihak berkuasa agama. Dan pada sidang kemuncak pemimpin agama antarabangsa ketiga, baginda bertitah perjuangan untuk menarik penglibatan beliau semakin terjerumus ke arah medan asing dan dalam bahasa yang kita seakan terlalu lambat kuasai. Dan baginda menegaskan ramai golongan muda kini yang sudah terhimpit dengan kecelaruan iklim, konflik dan juga ketidaktentuan ekonomi turut berdepan kemelut mencari arah, jati diri dan juga kepercayaan. Sementara itu, berita-berita lain, Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah-Sekolah Menengah Agama kali ke-12 peringkat kebangsaan tahun 2026 membuka tirainya semalam dengan pelaksanaan pertandingan secara rakaman serentak yang berpusat di setiap negeri di seluruh Malaysia termasuk 3 negara Mabims. Dan berbeza daripada penganjuran sebelum ini yang menghimpunkan peserta di satu lokasi, dan edisi kali ini menyaksikan setiap peserta melaksanakan persembahan dan juga sesi rakaman yang dipusatkan di negeri masing-masing dengan pemantauan petugas yang dilantik bagi memastikan kelancaran serta pematuhan terhadap peraturan pertandingan sebelum dinilai oleh hakim peringkat kebangsaan. Dan antara acara yang dipertandingan untuk hari yang pertama ialah tilawah Al-Quran, syarahan bahasa Melayu, kalam jama'i dan juga kitab turath yang menampilkan bakat serta kecemerlangan para pelajar sekolah menengah agama dari seluruh negara. Dan berita seterusnya, penganjuran Fourth Southeast Asia Scholars Council 2026 mencerminkan keyakinan berterusan masyarakat serantau terhadap peranan Malaysia sebagai pusat pertemuan dan juga wacana ilmiah Islam yang berwibawa di Asia Tenggara. Dan persidangan ini turut memperkukuh iaitu kedudukan negara kita Malaysia sebagai platform strategik yang menyatukan tokoh-tokoh keilmuan Islam dalam usaha memperkasa pembangunan ummah dan memperkukuh kerjasama serantau juga menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat di rantau ini. Dan persidangan ini berlangsung bermula hari ini 13 Jun di Pusat Convention Kuala Lumpur dengan kerjasama Muslim World League. Dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, pukul 10 pagi ini. Baiklah, antara berita-berita lain yang turut dimuatkan pagi ini, skim perlindungan kesihatan sosial MySalam yang dikelola Kementerian Kewangan telah memanfaatkan sebanyak 1.88 juta rakyat Malaysia dengan jumlah tuntutan dibayar mencecah 1.423 bilion hingga 31 Disember 2025. Dan antara lain, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memanjangkan aduan berkaitan kandungan media sosial kepada platform tanpa sebarang unsur pilih kasih. Lanskap ancaman terhadap kanak-kanak di negara ini semakin membimbangkan apabila ia berubah secara drastik dengan lebih 80% kes jenayah seksual yang dikesan melibatkan suspek yang dikenali atau orang dipercayai mangsa. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Jenayah Seksual Wanita dan Kanak-kanak di 11 Bukit Aman SAC City Kamsi Hassan katanya ancaman utama kini bukan lagi datang daripada individu tidak dikenali, sebaliknya dalam lingkungan terdekat mangsa seperti ahli keluarga, guru, pengasuh dan individu yang diberi kepercayaan lain. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada anak jati Pahang Nazrul Hanif Ahmad Nazir atas kejayaan membanggakan apabila dinobatkan sebagai pemenang anugerah global berprestij World Summit Awards di Vienna, Austria. Turut menzahirkan ucapan sama Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Baginda berdua turut menzahirkan rasa bangga terhadap kejayaan tersebut yang dilihat sebagai manifestasi keupayaan generasi muda Pahang dalam meneroka bidang teknologi, inovasi dan juga keusahawanan digital. Dan berita terakhir yang boleh saya kongsikan, lebih banyak syarikat perlu memanfaatkan teknologi 5G bagi meningkatkan produktiviti, inovasi dan juga daya saing dalam usaha memperkukuh ekonomi digital negara. Dan menerusi hantaran di platform X, kata Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, beliau yang juga Menteri Kewangan berkata perkara itu turut dibincangkan sewaktu menerima kunjungan hormat delegasi Ericsson yang diketuai Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Bohe Heklom semalam. Baiklah, itu antara berita-berita yang dimuatkan untuk saya kongsikan kepada anda pagi ini. InsyaAllah ada lagi berita, ada lagi informasi yang boleh kita kongsikan, akan saya bawakan kepada anda. Selain pukul 7 pagi, kita akan ke Wisma Berita untuk ikuti utama. Baiklah, 6.30 minit pagi, Nida Ulislam pagi ni perkongsian tentang sayang umat, dan juga 6.45 minit pagi, Glosari Islam. Itu antara perkongsiannya untuk jam yang ketiga ini. Jadi teruskan bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.

Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayuh, sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di Universiti.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mudah-mudahan dengan sembang-sembang yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan, dan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab ialah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat saja, ataupun qasidah-qasidah saja, ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama kan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ni bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat kan? Nabi doanya untuk umat satu hari, satu malam, berapa banyak kali tuan-tuan Nabi cerita ummati, ummati, doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni, kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan antaranya golongan munafik, dia doakan juga golongan munafik, sampai anak-anak murid dia tegur, wahai imam, orang munafik pun kau nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku doakan juga orang munafik, supaya apa? Supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubah bahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia, sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan. Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-wali Allah ni tuan-tuan. Kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada kita perasaan. Jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya-Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
2: Kau mana cakap jangan buat lagi? Tak faham ke? Eh, aku panggil kau, kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke, ha? Aku bagi kau sekarang, kau datanglah. Kau tak faham ke, ha? Ha?
3: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
4: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
5: Doa teguh pendirian dalam Islam. Asbab

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag penyiaran jakit.
1: Glosari Islam.
2: Modernism. Istilah modernism ialah aliran pemikiran yang menolak tradisi lama dan mengangkat rasionaliti, berpotensi mencabar wahyu sebagai sumber kebenaran.
1: Hashtag penyiaran jakit.
3: Itu dia glosari Islam modernism ya. Terlalu moden juga kita boleh mengikuti kemodenan apa yang berlaku mengikut peredaran semasa lah. Bila moden ni peredaran semasa, tapi kalau kita berlebih-lebihan sehingga melanggar ya agama kita, perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ianya akan membawa kepada kesesatan. Jadi berhati-hati apa jua fahaman, apa jua tingkah laku kita yang mana kita menjadi ikut-ikutannya. Untuk zaman sekarang ni kita berhati-hati dan berwaspadalah. Apa kata kalau kita sama-sama pantau anak-anak kita untuk mantapkan akidah mereka, kerana asas kekuatan seseorang Muslim itu terletak pada akidah yang benar, dan juga tanpa akidah yang sahih itu seseorang itu mudah terdedah kepada kesesatan, syirik serta fahaman-fahaman yang menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Dan sebenarnya akhir ukti ya, apabila pemuda ataupun anak-anak kita ini memiliki iman yang benar kepada Allah, maka dia akan menambahkan kepada mereka petunjuk ya, kekuatan jantung hati, keteguhan pendirian serta keberanian dalam mempertahankan kebenaran. Jadi inilah asas utama jati diri belia ataupun anak-anak kita, yang mana mereka akan menjadi Muslim yang sebenar apabila mereka dapat memantapkan akidah, insyaAllah ya. Jadi nantikan 7 pagi kita akan ke Wisma Berita untuk sama-sama kita ikuti ya maklumat terkini, info semasa menerusi utama, dan sekembalinya nanti kepada anda yang nantikan info kesihatan, boleh dengarkan Salam Sihat terbitan Siti Nazirah Muhammad Rajoli. Tajuknya pagi ni, Amalkan Hidup Sihat. Itu dia. Jadi pagi ni agaknya apa aktiviti ataupun apa perancangan anda, apa jua yang anda ya nak rancangkan ataupun plan ya, ataupun perancangan anda pagi ni, sama ada nak buat nak duduk di rumah sahaja ke ataupun nak keluar ke, saya doakan anda dipermudahkan segala urusan. Yang nak beristirahat, selamat berehat. Ya. Bila nak berehat ni, kita pilih jalan untuk tenang-tenang sebenarnya, insyaAllah. Teruskan bersama kami Salam FM sehingga pukul 8 pagi.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Amin, pengamal perubatan anda. Minggu ini kami akan berbincang tentang bijak urus diabetes dari dapur ke gaya hidup. Pengurusan diabetes bukan hanya bergantung kepada ubat sahaja, tetapi ia bermula daripada dapur ke gaya hidup harian kita. Di dapur, pilihan makanan sangat penting. Gunalah gaedah memasak yang lebih sihat seperti mengukus, merebus dan memanggang berbanding dengan menggoreng. Kurangkanlah penggunaan gula, garam dan minyak dalam masakan. Pilih bahan makanan yang lebih sihat seperti beras perang, roti gandum penuh dan lebihkanlah sayur-sayuran dalam setiap hidangan. Kawal saiz hidangan supaya tidak berlebihan. Selain pemakanan, gaya hidup juga perlu diberi perhatian. Pastikanlah anda mendapat tidur yang secukupnya, sekurang-kurangnya 8 jam. Kekurangan tidur boleh juga mempengaruhi kawalan gula, di mana kekurangan tidur akan meningkatkan paras gula dalam badan. Selain daripada itu, stres juga akan meningkatkan gula dalam badan kita. Tekanan boleh menyebabkan paras gula meningkat. Oleh itu, amalkanlah teknik relaksasi seperti pernafasan dalam, meditasi dan melakukan aktiviti yang anda gemari. Apabila kita buat exercise, haruslah kita buat sesuatu yang kita gemar. Jangan buat yang tidak digemari. Yang paling ringkas adalah jalan. Sekurang-kurangnya 6,000 hingga 10,000 steps setiap hari. Dan kita boleh amalkan ini 30 minit 3 kali seminggu. Kalau susah nak dibuat setiap hari, jangan lupa untuk kekal aktif setiap hari. Aktiviti fizikal membantu menstabilkan paras gula dan meningkatkan kesihatan keseluruhan. Dengan pendekatan menyeluruh dari dapur ke gaya hidup, pengurusan diabetes akan menjadi lebih berkesan dan mudah diamalkan dalam jangka masa yang panjang. Sehingga kita jumpa minggu depan. Saya Dr. Amin, pengamal perubatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Salam untuk semua. #penyaranjakim

0: Sebab pulut, santan binasa. Sebab mulut, maka badan kita yang sengsara, ya, boleh masuk syurga ataupun pergi ke neraka. Apakah bencana, apakah masalah bila kita tak jaga lidah? Pertama, cakap sesuatu yang tak perlu. Orang hebat cakap tentang benda yang baik-baik. Yang keduanya, apa dia? Cara nak menjaga lidah. Ya, kadang-kadang kita ni tak jaga sebab terdorong mengucapkan perkara-perkara yang batil. Yang ketiganya ni dia. Kadang kita ni tak jaga lidah dengan cakap membuta tuli, kata orang tu. Apalagi yang selalu kita dengar, memaki hamun, ya. Bukanlah beriman orang yang suka mencela atau mengutuk ataupun mengeji atau cakap kotor. Itu bukan beriman.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran Jakim. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Farale Fonse. Lughatus Salam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Anda bersama dengan saya, Dr. Taha. Dr. Taha, dalam segmen apa ni, Dr. Taha? Dalam segmen Lughatus Salam. Kita nak belajar bahasa Perancis hari ni. Tapi sebelum itu, kepada yang sedang memandu, jangan lupa untuk mematuhi undang-undang jalan raya. Pakai tali pinggang. And nak masuk simpang bagi signal. Dan yang paling utama juga, jangan lupa untuk baca doa naik kenderaan. InsyaAllah selamat. Okay, so apa situasi? Apa dialog kita pada hari ini untuk bahasa Perancis? Hari ini mudah saja. Macam mana kalau kita nak suruh orang tu jalan cepat sikit? Cepat. Kau dah lambat dah ni. Kalau kita kat Perancis kan, tiba-tiba kita dengan grup, kita pula lambat dalam grup tu, orang kata, cepatlah sikit, grup nak gerak, awak tak gerak lagi. So macam mana nak sebut dalam bahasa Perancis? Cepat-cepat, tolong. Tolong cepat sikit. Right? Sebut dalam bahasa Perancis, s'il vous plaît, vite. S'il vous plaît. S'il vous plaît ni maksudnya tolonglah. S'il vous plaît, tolonglah. Vite. Cepat-cepat. Vite. S'il vous plaît, vite. Alright. So senang saja kan? Kalau sebelah tu ada orang, dia tengah jalan lembap, pandang dia, s'il vous plaît, vite, ataupun vite. Sebut macam tu sahaja. Cepat-cepat dalam bahasa Perancis. Right? Senang kan? Kalau senang, kenalah jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Assalamualaikum.
2: #penyiaranjakim.

5 minit pagi Lawatu Salam diterbitkan oleh Uni Yunus dengan kita belajar pelbagai bahasa lah ya, bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Korea, bahasa orang asli, bahasa apa lagi, bahasa Tamil, banyak lagi bahasa-bahasa yang kita pelajari insyaAllah. Jadi kepada anda, rugi kalau tak dengarkan siaran Salam FM ni. Boleh-boleh salin-salin nota-nota tu kan. Kalau dari awal kita ikuti rancangan Lawatu Salam ni, dah banyak bahasa-bahasa yang ringkas-ringkas kita dah belajar insyaAllah. Baiklah, nantikan 7.35 minit pagi nanti kita akan ikuti rangkuman carta salam menerusi muzik salam insyaAllah. Jadi jangan ke mana-mana, saya mengharapkan anda untuk setia untuk berhujung minggu hari Sabtu hari ini bertemankan saya Sofia Abdullah insyaAllah sehingga pukul 8 pagi menerusi pagi at salam.

Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Itu dia persembahan api Safasha. Bismillah ya. Apapun yang kita mulakan, langkah yang pertama kita ya, keluar rumah ke ya, untuk pergi kerja ke, untuk ambil peperiksaan ke, untuk memasak ke, kita mulakan dengan bismillah. InsyaAllah semoga Allah memberikan keberkatan dalam apa jua yang kita lakukan hari ini, pagi ini, insyaAllah. Dan 7.35 minit pagi waktu ini, pagi at salam. Kita teruskan hujung minggu di Salam FM dengan Music Salam. Kita dengarkan.
1: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Itu dia carta salam ya untuk minggu ini, menerusi rancangan Music Salam, rangkuman carta salam untuk setiap minggu. Anda boleh ikuti Music Salam ini setiap hari Sabtu dan juga Ahad pada pukul 7.35 minit pagi.
0: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim. Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di Universiti.

Itu dia Syed Salahuddin bersama featuring One Path, ya, menerusi Mala Hijau. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita pukul 8 pagi. Saya serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM. 12:30 malam nanti kami kembali lagi. Selamat bercuti, selamat beristirahat. Dalam kesibukan kita kejar urusan dunia ni, kita jangan lupalah untuk cari kesempatan untuk tunaikan solat, ya, kerana di situ letaknya ketenangan hati, kekuatan jiwa dan keberkatan hidup. Saya Sofia Abdullah, berehat seketika, insyaAllah jumpa lagi esok izin Allah. Terima kasih kepada anda sepanjang 4 jam ini menemani saya menerusi pagi Assalam. Semoga dipermudahkan segala urusan, dilapangkan rezeki kita semua, dipelihara kesihatan dan sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.